0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ng pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu ng becak masih.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ng Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah ng becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh bahasa Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lagi charter becak roh ni untuk jak ba bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kita gura piron ka punju. Yang mujina bu penepah le ya tunggu becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, je nak main pilom.
0: Bi Cin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, nejak aju langsung ba CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo ba CV Amin Family Group dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ne bak supir ke drone pijut. Nio kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuk Haji, Tuk Haji, pumu wewe tak malam-malam. Pu mandi kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kalau pi ada pudep kipah angin daripada Ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji? Pu kali yang terpi Ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le.
6: Kuaji, cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pega? Bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpi ase, lagenyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewat nyan lom.
6: Yang kenyan Kuaji, ase Ron salah urung terpih. Maka ji ne servis ba New HVAC. Dan ba New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngan New HVAC.
7: Pa teman alamat New HVAC nyan. Padup lemoy ji, lemoy telepon awak nyan.
6: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana nak?
0: Tenang dah, harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga, dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak. Terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap, kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go. Siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal. Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. Siap jalan bersama Honda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Kakak.
5: Asik banget nyanyi sendiri gitu.
4: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
5: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
4: Oh, iya.
5: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
4: Wah, mantap. Apalagi kak?
5: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, UI, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
4: Terus jurusannya apa?
5: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
4: Terus daftarnya gimana?
5: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
4: Oh gitu.
5: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
4: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini teh sile.
8: Padahal mai. Cilu rasa.
7: Bakal na bui. Mangat tanya.
8: Punya mai. Patah dah kupinya.
7: Panen na long do. Nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
8: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan yan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long podo atu meja. Tekate tu takri harang tabi kelong.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegang-pegang. Kaju dong pegang get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh Kupi Original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental na bak kupi get.
7: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo ka mangat ate long habuy. Karena get kupinyo drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu, hanje je oh sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
9: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah Abang Cacin si ah. Tanya ang pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu na becak makcik.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh rebat cin.
2: Punah hai bila?
1: Meno bang. Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak ba bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron ka bunzu. Yang mujino bu penipah le ya tunggu becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, je ni amen pilom.
0: Bi cin eh? Pak tu manjut dah rental motonya.
4: Munyo nak rental moto, nejak aju langsung ba CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Berehat bang. Pupu moto tu mana hinan?
4: Munyo ba CV Amin Family Group dumpu moto nainan. Lage Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ne ba supir kerone pijut. Mio kabin hana supir, balong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Munyo menan masih ta rental moto mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pumu wewe tak malam-malam. Pu mandi kena tika meng mentang.
7: Boh panen ai ro kawan. Got tak tu uo mi dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye yeah, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangat teh. Jadi kok tu uo mentang.
7: Nyan ke perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pu dep ki pangen daripada ase.
6: Ye yeah, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali nang terpi ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
6: Nyan sang. Salah urun terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Bek putu asa, dah syah de Deng Kuaji. Cina yu servis ba awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betoi ka pega. Bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpi ase, lagenyan ase gadoh lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewanyan lom.
6: Nyang kenyan ku aji, ase rone talah urun serpi. Maka aji ne serpis bak new AVAC. Dan bak new AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kamelanganan ngen new AVAC.
7: Pateman alamat new AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV New Hafi AC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh, Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812 6 put 1 put

0: Nam sapud.
1: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan ase rusak karili, baknyu afe ase neme berijam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New Hafe AC. Servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Lok Sumawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New Hafe AC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Lok Sumawe. Handphone 0812-64-614. CV New Hafe AC, kami siap pasti untuk Anda.

Anda sedang mendengarkan Radio City FM 94.4 atau Anda juga dapat mendengarkan Radio City FM lewat audio streaming di www.radiocityfm.com.

0: Bunda, alhamdulillah, abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana nak?
0: Tenang dah, harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga, dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap, kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal, Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. Siap jalan bersama Honda.

0: lama-lama.
1: Hey,
0: kakak.
1: Asik banget nyanyi sendiri gitu.
0: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
1: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
0: Oh iya.
1: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
0: Wah mantap, apalagi kak?
1: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
0: Terus jurusannya apa?
1: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
0: Terus daftarnya gimana?
1: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
0: Oh gitu.
1: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
0: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
2: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi, wujudkan impianmu. UUI memimpin.
3: Nyan habui, naku pedo pasial bengahnya keron. Sini tes ile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal nabui, mangat tanya.
4: Punya mai, patah dah kupinya.
3: Panen nalong dohnya kan kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu ji.
4: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long pudu atu meja. Dekate tu tak kri harang tabi kelong.
3: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
4: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
3: Bid habu lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habu. Karena get kupinyo. Drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu. Hanja je osagai.
5: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
6: Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Kopi.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah Abang Tacin di at. Tanya ng pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu ng becak, makcik.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada jemput ng Honda pasti hansip sabo. Tapi mengada becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Kedak gura piron kak punzu. Yang mungkin ni apa penipah leh yak tunggu becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni yak tunggu bandara. Jik ni yak main pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motonya.
2: Munyo nak rental moto, ninja aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantu Mahkamah Syariat.
1: Berehat bang, pupu moto tu mana hinan?
2: Munyo Pak CV Amin Family Group dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
2: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Munyo menan masih tar rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group. Melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tengku Haji, Tengku Haji, pun wewek tak malam-malam. Pu malah kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pia tak pudep ki pangen. Daripada ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali yang terpi ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyam sang. Salah urung terpih Ron Ku Haji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame han apa?
6: Be putu asa, dahsyat de Deng Ku Haji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betoi ka pega. Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewanya long.
6: Yang kenyan Ku Haji. Asero ne salah urung terpis. Maka ji ne servis bak New HVAC. Dan bak New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New HVAC.
7: Patuman alamat New HVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citizen FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi, Get kupinya, get harganya.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal, Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. Siap jalan bersama Honda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh kakak,
5: asik banget nyanyi sendiri gitu.
6: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
5: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
6: Oh iya, iya.
5: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
6: Wah mantap, apalagi kak?
5: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
6: UI iya.
5: Dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
6: Terus jurusannya apa?
5: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
6: Terus daftarnya di mana?
5: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
6: Oh gitu.
5: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
6: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
7: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu, UUI memimpin.
8: Nyan habuy. Nak kupi tu pasial bengahnya korona. Sini tes ile.
9: Padahal mai. Cilo rasa.
8: Bakal na bui. Mengat tanya.
9: Punya mai. Patah dah aku punya.
8: Panen na long do. Nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
9: Oh patut ke. Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
8: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
9: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan yan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long podo atuh meja. Dekate tu tak kreh harang tabi kelong.
8: Kepala habu ya tak baik nung pegang-pegang. Kajut nung pegang get kupi jino.
9: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. kan kopi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh Kopi Original. Citra rasa kopi Aceh yang sep kental na bak kopi get.
8: Bit habuy lempah mangat get kopinyo. Nyo ka mangat ate long habuy. Karena get kopinyo drone hana nejak le bak kedai kopi. Jut long pegat kopi di rumah.
9: Hai dek buntu, hanje je oh sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh kan kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citis FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

0: Abilah, dolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak tinga.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai pu kepu. Tengah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Demam ngada jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengangang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Demam yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah air bila?
1: Mana bang? Masih gigi jat lah ke charter becak roh ni untuk jat bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kura api roh ni kak punzu. Yang mungkin ni pun ni pah leh yak tu dengan becak. Ni jat rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jat ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau neba supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pumu wewe tak malam-malam. Pu malah kena tika meng mentang.
7: Boh panen ai roh kawan. Got tha thua mi dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye yeah, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan te. Jadi kok thua mentang.
7: Nyan ke perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pudep ki pangen. Daripada Ase.
6: Ye yeah, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi Ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyan sang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Bek putu asa, dahsyat tu dengan Kuaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ka pega. Bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak servis ase, lagi nyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewa nyan lom.
6: Yang kenyan Kuaji. Asero ne salah urun servis. Maka ji ne servis bak New HVAC. Dan bak New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New HVAC.
7: Pak teman alamat New HVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
7: Di kedai matang gepegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Bak nyu AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda. Wahai para pedagang, sesungguhnya, setan dan dosa hadir di dalam jual beli. Maka, iringilah jual belimu dengan banyak bersedekah. Hadis Riwayat Tirmizi. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Pencar luas kader jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Lok Semalam. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan sepeda dimanapun Anda berada. Dari Jalan Merdeka Timur Lorong Amal Gang Baru nomor 45 Alu Awil Hux Mawe. Inilah Radio Citis FM Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda. Yang sedang Anda dengarkan di gelombang siar 94,4 FM, atau Anda juga bisa mendengarkan audio streamingnya di www.radiocitisfm.com. Rekan sebaya, kita bertemu di program acara Pesona Citra Dandut untuk edisi siar Minggu 23 Agustus 2026 rekan sebaya. Bersama saya Firdaus yang akan menemani Anda dalam durasi 2 jam, tepatnya sampai dengan jam 12 siang nantinya rekan sebaya. Dan di program ini saya akan membacakan berita-berita yang saya kutip dari berbagai sumber terpercaya, dan lagu dandut yang akan menemani Anda rekan sebaya sampai dengan jam 12 siang nantinya rekan sebaya. Rekan sebaya, sebuah lagu dandut yang sudah mengawali perjumpaan kita yang dibawakan olehnya Rita Sugiarto dengan judul Air Bunga rekan sebaya. Semoga lagu ini bisa menemani Anda rekan sebaya sekaligus bisa membuat Anda semakin semangat di hari ini tentunya rekan sebaya. Baik rekan sebaya, segera saya bacakan berita yang pertama rekan sebaya yang saya kutip untuk Anda tentunya rekan sebaya. Polisi gerbek gudang pembuatan uang palsu di Tangsel, produksi mencapai 36 miliar. Dikutip dari AJNN.net dari Jakarta, diberitakan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menggerebek dan membongkar jaringan produksi uang palsu di kawasan pergudangan industri Taman Tekno BSD, Kecamatan Setu, Tangerang Selatan pada Jumat 21 Agustus 2026 dengan produksi mencapai 36 miliar rupiah. Polisi memastikan seluruh uang palsu tersebut belum sempat beredar dan masuk ke tangan masyarakat. Direskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Vito Trimambon mengatakan pengungkapan bermula dari penyelidikan yang dilakukan Subdit 2 Exmom Bank yang secara cepat bergerak sebelum uang palsu tersebut diedarkan, yang disampaikan pada Sabtu 22 Agustus 2026 kemarin rekan sebaya. Dalam penggerebekan tersebut, polisi mengamankan 4 orang yang diduga terlibat dalam produksi uang palsu. Keempatnya berinisial S, NC, D, dan AB. Masing-masing disebut memiliki peran berbeda dalam jaringan tersebut. Tidak hanya mengamankan para pelaku, polisi juga menyita sejumlah peralatan yang diduga digunakan untuk memproduksi uang palsu. Barang bukti itu kemudian diamankan, yaitu berupa mesin, peralatan percetakan, printer, tinta, laptop, serta perlengkapan lainnya. Yang membuat polisi waspada, uang palsu yang diproduksi disebut memiliki kualitas tinggi dan grade A. Secara kasat mata, uang tersebut dilengkapi dengan sejumlah fitur yang menyerupai uang asli. Untuk memastikan seluruh unsur pidana dan keaslian barang bukti, Polda Metro Jaya akan berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam proses pembuktian perkara. Para tersangka dijerat dengan pasal 36 dan pasal 37 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang serta ketentuan terkait dalam KUHP. Ya rekan sebaya, berita darinya AJNN yang memberitakan bahwasanya polisi berhasil menggerebek gudang pembuatan uang palsu di Tangsel rekan sebaya, yang dimana produksinya mencapai 36 miliar rupiah rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, mudah-mudahan ya kasus tersebut bisa diberantas juga kembali oleh polisi ya. Dan tidak ada uang palsu yang dapat merugikan masyarakat dan tentunya para pedagang juga tentunya rekan sebaya.
Dan rekan sebaya, selamat pagi yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah saya siapkan untuk Anda rekan sebaya, yaitu dua lagu. Yang pertama lagu darinya Fitri Karlina dengan judul Mendua, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Camelia Malik dengan judul Idolaku, yang saya pilihkan untuk Anda rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, untuk Anda, selamat mendengarkan tetap di CITIS FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Bunda, alhamdulillah, abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal. Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. Siap jalan bersama Honda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Kakak.
5: Asik banget nyanyi sendiri gitu.
4: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
5: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
4: Oh iya, iya.
5: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
4: Wah, mantap. Apalagi kak?
5: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
4: UI
5: dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
4: Terus jurusannya apa?
5: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
4: Terus daftarnya gimana?
5: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
4: Oh gitu.
5: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
4: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini teh sile.
8: Padahal mai. Cilu rasa.
7: Bakal na bui? Mangat tanya.
8: Punya mai. Patah dah kupinya.
7: Panen na long do. Nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
8: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan yan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long podo atu meja. Dekate tu tak kerih harang tabi kelong.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegang-pegang. Kajut nung pegang get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. kan kopi luar dan nama tulis bak merek ji Aceh Kopi Original. Citra rasa kopi Aceh yang sep kental na bak kopi get.
7: Bit habui lempah mangat get kopinyo. Nyo ka mangat ate long habui karena get kopinyo drone hanan jak le bak kedai kopi. Jut long pegat kopi di rumah.
8: Hai dek buntu, hanje jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh kan kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Hati-hatilah pada dunia dan hati-hatilah pada wanita. Karena fitnah pertama bagi Bani Israel adalah karena wanita. Hadis riwayat Muslim. Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

94.4 FM. Anda masih di program acara Pesona Citra dan Duk Rekan Sebaya bersama saya Ferdaus yang masih menemani Anda hingga usai acara nantinya Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, segera saya bacakan berita selanjutnya Rekan Sebaya yang masih saya kutip dari AJNN Rekan Sebaya untuk Anda. Kemenaker perkuat kompetensi dan perlindungan pekerja hadapi perubahan dunia kerja. Dikutip dari AJNN.net dari Jakarta diberitakan, Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker terus memperkuat kompetensi dan perlindungan pekerja sebagai respon terhadap perubahan dunia kerja yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, kerja kecerdasan buatan, perubahan struktural individu hingga mobilitas tenaga kerja. Wakil Kementerian Ketenagakerjaan atau Wamenaker, Afriansyah Nur mengatakan langkah tersebut diarahkan untuk memastikan tenaga kerja memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja sekaligus memperoleh perlindungan yang berkeadilan. Yang disampaikan oleh Afriansyah saat menghadiri dialog kebangsaan Suwarna Dipa Institute Award yang diselenggarakan di Jakarta pada Sabtu 22 Agustus 2026. Afriansyah juga menilai perubahan tenaga kerja membutuhkan sumber daya manusia yang mampu beradaptasi. Karena itu, peningkatan kompetensi menjadi salah satu fokus Kemenaker dalam menyiapkan tenaga kerja agar mampu mengikuti perkembangan kebutuhan tenaga kerja dunia. Untuk mendukung hal tersebut, Kemenaker terus memperkuat peran balai pelatihan vokasi dan menyiapkan sumber daya manusia dalam keterampilan yang relevan untuk kebutuhan dunia kerja. Pelatihan vokasi tidak hanya membekali peserta dengan keterampilan, tetapi juga mempersiapkan mereka agar lebih siap memasuki dan membatasi dunia dan beradaptasi di dunia kerja. Selain kompetensi, Kemenaker juga terus memperkuat perlindungan pekerja sebagai bagian daripada pembangunan ketenagakerjaan. Perlindungan tersebut antara lain mencakup pemenuhan hak atas upah, jaminan sosial, keselamatan dan kesehatan kerja, serta penyesuaian perselisihan hubungan industrial. Afriansyah juga mengatakan perlindungan pekerja tuntut menetapkan terbitnya hubungan industri yang sehat. Menurutnya, kepastian hak-hak atas perlindungan pekerja berjalan beriringan dengan terciptanya kondisi yang mendukung berlangsungnya usaha dan pertumbuhan ekonomi di masyarakat.

Rekan sebaya berita darinya AJNN yang memberitakan bahwasannya Kemenaker memperkuat kompetensi dan perlindungan pekerja untuk menghadapi perubahan dunia kerja rekan sebaya. Hal tersebut yang disampaikan olehnya Afriansyah selaku Wakil Menteri Ketenagakerjaan atau Wamenaker Afriansyah Nur yang mengatakan bahwasannya langkah tersebut diarahkan untuk memastikan tenaga kerja memiliki potensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja sekaligus memperoleh perlindungan kerja yang berkeadilan rekan sebaya. Mudah-mudahan dengan adanya program ini tenaga kerja kita semakin berkualitas dan juga pengangguran di Indonesia juga semakin menurun rekan sebaya. Dan rekan sebaya dimanapun Anda berada, kali ini juga sudah saya siapkan untuk Anda rekan sebaya, yaitu dua lagu yang tentunya sudah saya siapkan dan saya pilihkan untuk Anda rekan sebaya, yaitu lagu yang pertama darinya Caca Paramida dengan judul Jangan Tunggu Lama-Lama, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Laili Suci dengan judul Kanda yang saya pilihkan untuk Anda rekan sebaya. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan tetap di Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai pu kepu. Tengah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengada becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Kita kura piron kak Bungzu. Yang mungkin ni pun ni pah lah yak tunggu becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bicin ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
2: Munyo nak rental motor, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
2: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
2: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih terental motor mentang buat CV Amin Family Group.
4: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena

0: Anda.
1: Tengku Haji. Tengku Haji. Pu mu wewek tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
2: Boh panen ai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
1: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
2: Nyan ke perkara Haji. Aseh hanalipi. Kalau pia tak pudep ki pangen daripada ati.
1: Je, kok bita han lepi nak kuaji? Pu kali yang terpi ati ji?
2: Ha na eh long terpi. Rencana long nu bungko, long nu yuti mang mekilo kebruk bruk kedih manteng najin manfaat.
1: Nyam sang, salah urung terpi ron kuaji.
2: Ha na long terpi le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame han apa?
1: Be putu asa, dah syah dengan kuaji. Cina yu servis ba awak new HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
2: Yang betul ke pega? Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak servis hati. Lagi nyan hati gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewanya lom.
1: Yang kenyan kuaji, Asero ni talah urung servis. Maka ji ni servis bak new HVAC. Dan bak new HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new HVAC.
2: Pada mana alamat new HVAC nyan? Padup lemoy ji, lemoy telepon awak nyan.
1: CV new HVAC beralamat di jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
2: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
0: Percayakan penanganan AC Anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda. Belum akan datang kiamat hingga seorang membunuh tetangganya, saudaranya, dan ayahnya. Hadis riwayat Bukhari. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Radio Citis FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya Anda masih di program acara Pesona Citra dan Dok Rekan Sebaya bersama saya Firdaus yang masih menemani Anda Rekan Sebaya. Baik Rekan Sebaya, segera saya bacakan berita selanjutnya yang kali ini saya kutip dari serambinews.com Rekan Sebaya. Pemkab salurkan 80 miliar jaduk. Dikutip dari serambinews.com dari Luhuk Sukun diberitakan, Pemkab Aceh Utara menyalurkan bantuan jaminan hidup atau jadup dan bantuan bencana dengan total mencapai 80,67 miliar rupiah kepada 16,927 penerima yang tersebar di 21 kecamatan di Kabupaten Aceh Utara. Bantuan ini diserahkan secara simbolis oleh Ketua Tim Penggerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau TPPKK Kabupaten Aceh Utara, Nyonya Musliana Ismail Ajalil di Balai Desa Kecamatan Dewantara, Jumat 21 Agustus 2026. Penyaluran tersebut merupakan bagian daripada tahap ketiga gelombang 2 bantuan bagi masyarakat terdampak bencana di Aceh Utara. Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh perwakilan Kementerian Sosial RI, M. Hijrah, Kecamat Dewantara, Munawir MSI, Sekretaris Dinas Sosial Aceh Utara, Kabid Rehabilitasi Sosial Mansur SE, perwakilan PT Pos Indonesia Cabang Husmawe, serta sejumlah tokoh masyarakat lainnya. Dalam kesempatan tersebut, Nyonya Musliana juga mengatakan bantuan yang disalurkan merupakan kelanjutan dari bantuan pada tahap sebelumnya. Pemerintah, kata Musliana juga melalui keterangan, akan terus menyalurkan bantuan sesuai dengan daftar penerimaan yang telah diusulkan dan diverifikasi. Ia juga meminta masyarakat yang belum menerima bantuan untuk bersabar karena proses penyaluran masih berlangsung dan dilakukan secara bertahap sesuai dengan jadwal. Disebutkan penyaluran tahap ketiga gelombang 2 tersebut mencapai total 80,67 miliar rupiah berdasarkan jadwal penyaluran PT Pos Indonesia Kantor Cabang Husmawe. Bantuan tersebut dialokasikan kepada 16.927 penerima di 21 kecamatan. Kecamatan yang jumlah penerima terbesar antara lain adalah Tanah Jambo AE sebesar 3.942 penerima dengan alokasi 17,347 miliar rupiah. Langkahan 3.739 penerima dengan alokasi 17,557 miliar rupiah, serta Baktia Barat 1.569 penerima dengan alokasi 7,936 miliar rupiah. Dewantara mendapati alokasi dengan 1.021 penerima senilai 5,16 miliar rupiah. Baktia sebanyak 1.007 penerima senilai 4,986 miliar rupiah. Dan Luhuk Sukun sebanyak 908 penerima dengan alokasi 4,36 miliar rupiah. Dengarkan sebuah berita darinya serambinews.com yang memberitakan bahwasannya Pemkab salurkan 80 miliar jaduk ya dengan sebaya yang diserahkan secara simbolik oleh Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau TPPKK Kabupaten Aceh Utara, Nyonya Musliana Ismail Ajalil di Balai Desa Kecamatan Dewantara. Tepatnya pada Jumat kemarin Rekan Sebaya, pada 21 Agustus 2026. Penyaluran tersebut merupakan bagian daripada tahap ketiga gelombang 2 untuk bantuan bagi masyarakat yang terdampak bencana. Dan Rekan Sebaya juga disebutkan bahwasanya penyaluran tahap ketiga ini, gelombang kedua tersebut mencapai totalnya 80,67 miliar rupiah berdasarkan jumlah penyaluran PT Pos Indonesia Kantor Cabang Husmawe.
Bantuan tersebut dialokasikan kepada 16.927 penerima di 21 kecamatan Rengan Sebaya. Adapun kecamatan yang mendapatkan jadrup tersebut antara lain ada Tanah Jambu Air, Langkahan, Baktia Barat dan Dewantara, Baktia serta Lok Sukun yang di mana masing-masing mendapatkan sesuai dengan jumlah penerima yang didata dan juga sudah diverifikasi rekan sebaya. Dan mudah-mudahan bantuan tersebut bisa menjadi salah satu yang bisa mendukung dan juga membantu masyarakat pulih seperti semula rekan sebaya. Dan rekan sebaya selamat bagi yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada rekan sebaya.

Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah saya siapkan untuk Anda Rekan Sebaya dua lagu. Yang pertama lagu darinya Pauziah dengan judul Selain Donatur Dilarang Mengatur. Dan dilanjutkan dengan lagu darinya Lesti dengan judul Kura-kura Dalam Perahu, yang tentunya sudah saya pilihkan untuk Anda Rekan Sebaya. Dan untuk Anda, selamat mendengarkan.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit and

0: Android 10,5 inch, interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda
1: ini punya mobil baru, tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang, dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya SCVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh, gitu ya, nak? Terus belinya di mana? Emang di Loks Mawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap, kita ke Honda Arista Loks Mawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy, Kota Loks Mawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal. Honda Brio Satya SCVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Loks Mawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS-CVT, HR-V, WR-V, serta BR-V E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Loks Mawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Loks Mawe. Telepon 0645-655-0888. Siap jalan bersama Honda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Kakak.
5: Asik banget nyanyi sendiri gitu.
4: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
5: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
4: Oh iya.
5: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro, plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
4: Wah, mantap. Apalagi kak?
5: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
4: Terus jurusannya apa?
5: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
4: Terus daftarnya gimana?
5: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
4: Oh gitu.
5: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
4: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui, nak kupi di pasial bengahnya keron. Sini tes ini.
8: Padahal mai, cilu rasa.
7: Bakal na bui, mangat tanya.
8: Punyo mai, patah do kupinyo.
7: Panena long do, nyo kang kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
7: Bo pane arang irone. Yang kalung pega dari biji kupi pilihan ha buji.
8: Kupi pilihan puai gata. Yang ke kupi pilihan yan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long podu atu meja. Dekate tu takri harang tabi kelong.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegang-pegang. Kaju dong pegang get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
7: Bid habu lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habu. Karena get kupinyo drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citis FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get kopinya, get harganya.

Selamat siang rekan sebaya, yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada rekan sebaya. Anda masih di program acara Pesona Citra dan Dut rekan sebaya. Tentunya masih saya temani Anda rekan sebaya hingga usai acara nantinya rekan sebaya. Baik rekan sebaya, segera saya bacakan berita selanjutnya rekan sebaya. Yang kali ini saya kutip dari CNN Indonesia rekan sebaya untuk Anda. Empat perusahaan diselidiki terkait kebakaran hutan di Kalimantan. Dikutip dari CNN Indonesia dari Jakarta, diberitakan Kementerian Sekretaris Negara Indonesia atau Mensesnek Prasetyo Hadi mengungkapkan empat perusahaan tengah dalam proses penyelidikan terkait kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Kalimantan Barat atau Kalbar. Yang disampaikan oleh Mensesnek Prasetyo Hadi saat mendampingi Presiden Prabowo Subianto mengunjungi langsung penanganan Karhutla di Desa Limbung, Kabupaten Kaburaya di Kalimantan Barat pada Sabtu 22 Agustus 2026. Prasetyo juga menegaskan sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, apabila ditemukan pelanggaran, pemerintah akan mencabut izin perusahaan maupun individu terkait. Selain itu, Prasetyo juga menerangkan bahwasanya dalam rapat koordinasi, Prabowo memutuskan untuk menambah peralatan yang diperlukan untuk penanganan Karhutla, termasuk mengirim mobil pemadam kebakaran tambahan. Prabowo juga yang disampaikan oleh Prasetyo juga meminta pemerintah provinsi dan seluruh jajaran untuk memastikan penanganan sebaik-baiknya bagi masyarakat yang terdampak. Lebih lanjut, Prabowo juga meminta agar edukasi kepada masyarakat terkait penghindaran kegiatan yang berpotensi mematikan api terus dilakukan. Ya, rekan semua, berita darinya CNN Indonesia yang memberitakan bahwasanya Menteri Sekretaris Negara Indonesia atau Mensesnek Prasetyo Hadi yang mengungkapkan bahwasanya ada empat perusahaan yang tengah diperiksa dalam proses penyelidikan terkait kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla yang terjadi di Kalimantan Barat rekan sebaya atau Kalbar. Yang disampaikan oleh Prasetyo saat mendampingi Presiden Prabowo Subianto saat meninjau langsung penanganan Karhutla di Desa Limbung, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat pada Sabtu 22 Agustus 2026 kemarin rekan sebaya. Prasetyo yang menegaskan juga sesuai dengan arahan Prabowo Subianto, apabila ditemukan pelanggaran, pemerintah akan mencabut izin perubahan maupun individu terkait kebakaran tersebut rekan sebaya. Dan juga Prasetyo juga menerangkan bahwasanya dalam rapat koordinasi, Prabowo memutuskan untuk menambah peralatan yang diperlukan untuk penanganan Karhutla, termasuk mengirimkan mobil pemadam kebakaran tambahan untuk pemadaman kebakaran tersebut rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, mudah-mudahan bagi pelaku yang membakar hutan tersebut ya, baik itu perusahaan maupun individu, mudah-mudahan bisa segera ditangkap dan juga mendapatkan hukuman yang setimpal atas kebakaran yang terjadi di Kalimantan Barat rekan sebaya, yang tentunya bisa kita lihat bagaimana dampaknya bukan hanya di satu negara rekan sebaya, juga berdampak kepada negara lain. Dan mudah-mudahan rekan sebaya, segala sesuatu tragedi yang ada di Kalimantan segera terselesaikan rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah saya siapkan untuk Anda rekan sebaya dua lagu. Yang pertama lagu darinya Christina dengan judul Gelas Retak yang sudah saya pilihkan untuknya Anda rekan sebaya. Dan dilanjutkan dengan lagu darinya Melili dengan judul Tajamnya Karang. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan. Tetap di CTS FM Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah Abang Cacin si ah. Tanya ng pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu ni becak masih.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ng Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak ba bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron ka bunzu. Yang mujino bu penipah le ya tu ngam becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, je ni amen pilom.
0: Bi Cin eh, pah tu manjut dari rental motonya.
4: Munyo nak rental moto, ni jak aju langsung ba CV Amin Family Group.
1: Pak teman alamat CV Amin Family Group nyambang Tacin.
4: Alamat CV Amin Family Group nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Berehat bang, pupu moto teman nahinan.
4: Munyo ba CV Amin Family Group dumpu moto nahinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau nebak supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyemenan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tengku Haji, Tengku Haji, pun wewek tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pia tak pudep ki pangen. Daripada ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali yang terpi ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
6: Nyantang. Salah urun terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
6: Baik putu asa, dah syah tu Deng Kuaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pega, baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpi ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewanya lom.
6: Yang kenyan Kuaji, ase rone talah urun terpi. Maka ji ne servis bak New HVAC. Dan bak New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New HVAC.
7: Patuman alamat New HVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda. Setiap orang yang berkhianat akan diberikan sebuah bendera sebagai tanda pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

94,4 FM, Anda masih di program acara Pesona Citra dan Dua Rekan Sebaya bersama saya Firdaus yang tentunya masih menemani Anda hingga usai acara nantinya. Rekan Sebaya, Rekan Sebaya baik, segera saya bacakan berita selanjutnya Rekan Sebaya yang masih saya kutip dari CNN Indonesia Rekan Sebaya untuk Anda tentunya Rekan Sebaya. Stok beras melimpah, pangan korban gempa NTT dijamin aman. Dikutip dari CNN Indonesia dari Jakarta diberitakan, kebutuhan pangan masyarakat terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT dipastikan aman untuk jangka panjang. Pemerintah mencatat stok beras nasional mencapai 5,2 juta ton, sementara stok di NTT sendiri tersedia sekitaran 39 ribu ton. Jauh melampaui kebutuhan sekitaran 34.600 pengungsi yang diperkirakan membutuhkan 300 ton beras per bulannya. Dengan hitungan tersebut, ketersediaan pangan di NTT diproyeksikan mampu bertahan hingga 1 tahun ke depan, memberikan ruang yang cukup besar dalam proses pemulihan pasca bencana. Hal tersebut yang disampaikan oleh Menteri Pertanian atau Mentan Andi Amran Sulaiman saat meninjau langsung penanganan bencana di NTT pada Rabu 19 Agustus 2026. Untuk memperkuat penanganan di lapangan, pemerintah turut menyiapkan 200 ton beras khusus bagi Kabupaten Magerai. Bantuan itu menjadi bagian daripada dukungan pemerintah bagi 4 kabupaten terdampak gempa di NTT. Dengan total bantuan beras mencapai 5,386 ton yang terdiri dari bantuan bencana, bantuan pangan reguler senilai sekitaran 75,4 miliar rupiah. Respon cepat ini terlihat nyata di lapangan. Ketika pemerintah daerah menyampaikan kebutuhan tambahan beras, penerima permintaan tambahan yang semulanya hanya 20 ton langsung ditingkatkan menjadi 200 ton tanpa menunggu proses administrasi yang berlarut-larut. Sebanyak 35 truk bantuan disiapkan untuk menyangkau wilayah terdampak, dengan 20 truk diantaranya diarahkan langsung ke lokasi yang ditinjau. Selain beras, pemerintah turut menyalurkan bantuan kemanusiaan berupa minyak goreng, gula, dan mie instan. Dukungan pemerintah tidak berarti pada pemenuhan kebutuhan pangan semasa darurat. Kementerian Pertanian turut membantu masyarakat kembali memproduksi melalui perbaikan sawah, jaringan irigasi tersier yang rusak, dan juga menyediakan benih gratis serta bantuan alat dan mesin pertanian. Ya rekan sebaya, berita darinya CNN Indonesia yang memberitakan bahwasanya stok beras melimpah di NTT, pangan korban gempa NTT dijamin aman rekan sebaya. Hal tersebut yang disampaikan oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang disampaikan saat meninjau langsung penanganan bencana di NTT rekan sebaya pada Rabu kemarin. Yang disampaikan olehnya Andi Amran yaitu pemerintah turut menyiapkan 200 ton beras khusus bagi Kabupaten Magerai, dan juga dengan total beras yang mencapai 5.386 ton dan yang terdiri dari bantuan bencana dan bantuan pangan reguler senilai sekitaran 75,4 miliar rupiah rekan sebaya. Dan juga tidak hanya itu, Menteri Amran juga menyampaikan bahwasanya pemerintah juga ikut membantu, yang pertama membersihkan membersihkan sawah dan juga memberikan benih gratis untuk para petani agar bisa kembali pulih dengan cepat. Dan juga disertakan dengan bantuan alat dan mesin pertanian rekan sebaya. Dan mudah-mudahan ya apa yang disampaikan olehnya Menteri Pertanian kita Andi Amran Sulaiman bukan hanya sekedar omongan saja ya, dan bisa direalisasikan dengan baik. Karena sebagaimana kita ketahui bahwasanya Aceh juga baru saja
selesai daripada bencana yang melanda Aceh beberapa bulan yang lalu, rekan sebaya, atau lebih tepatnya di tahun 2025 lalu. Hingga kini kebanyakan sawah belum diselesaikan, rekan sebaya. Mudah-mudahan penyampaian tersebut segera dilaksanakan dan juga bisa segera disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dan rekan sebaya dimanapun Anda berada, kali ini juga sudah saya siapkan untuk Anda, rekan sebaya, yaitu ada dua lagu, rekan sebaya. Yang pertama lagu darinya Eri Susan dengan judul Berkeping-keping yang saya pilihkan untuk Anda, rekan sebaya, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Mila DA7 dan Valen DA7 dengan judul Meleleh Bahagia. Dan untuk Anda, rekan sebaya, selamat mendengarkan tetap di Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Anas bin Malik radhiyallahu berkata, pada satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan melalui seorang wanita yang sedang menangis di atas kuburan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bertakwalah kepada Allah dan sabarlah." Dijawab oleh wanita itu, "Enyahlah kau daripadaku. Kau tidak menderita bala musibahku ini." Wanita itu tidak mengetahui bahwa yang berbicara itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ia diberitahu bahwa itu tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka segeralah wanita itu pergi ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di sana ia tidak menemukan juru kunci atau penjaga pintu sehingga dapat masuk dengan tidak bersusah payah. Lalu dia berkata, "Sebenarnya saya tidak mengetahui bahwa yang berbicara tadi adalah engkau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sesungguhnya kesabaran itu hanyalah pada pukulan yang pertama dari bala." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

94,4 FM, Anda masih di program acara Pesona Citra dan Dur Rekan Sebaya, tentunya bersama saya Firdaus yang masih menemani Anda Rekan Sebaya. Baik Rekan Sebaya, segera saya bacakan berita selanjutnya Rekan Sebaya, yaitu yang saya kutip dari serambinews.com Rekan Sebaya untuk Anda. Presiden Prabowo Subianto berhentikan M. Nasir dari jabatan Sekda Aceh. Dikutip dari serambinews.com dari Banda Aceh diberitakan, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberhentikan M. Nasir SIP MPA dari jabatan Sekretaris Daerah atau Sekda Aceh. Pemberhentian tersebut ditetapkan melalui keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 94 / TPA tahun 2026 tentang pemberhentian pejabat pimpinan tinggi Madya di lingkungan pemerintah Provinsi Aceh. Yang dilihat serambinews.com pada Minggu 23 Agustus 2026, keputusan Presiden itu ditetapkan di Jakarta pada Jumat 21 Agustus 2026 dan ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto. Dalam keputusan tersebut disebutkan M. Nasir, pembina utama muda atau golongan 4, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Aceh terhitung sejak dilantik dalam jabatan baru. Pemberhentian itu disertai dengan ucapan terima kasih dan atas pengabdian dan jasa M. Nasir selama memangku jabatan sebagai Sekda Aceh. Keputusan itu juga diterbitkan berdasarkan usulan Kementerian Dalam Negeri melalui surat nomor 10.100.2.2.6/76/SJ tanggal 10 Agustus 2026 tentang usulan pemberhentian pejabat pimpinan tinggi Madya di lingkungan pemerintah Provinsi Aceh. Salinan keputusan Presiden tersebut disampaikan Kementerian Dalam Negeri, Gubernur Aceh, Kepala Badan Pegawaian Negara, serta Kepala Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara di Banda Aceh. Sementara itu, Sekretaris Dukungan Kabinet Kementerian Sekretaris Negara RI melalui surat tertanggal 22 Agustus 2026 telah menyampaikan salinan dan petikan keputusan Presiden tersebut kepada Gubernur Aceh untuk ditindaklanjuti secara administrasi. Surat tersebut juga meminta agar petikan keputusan Presiden disampaikan kepada pejabat yang bersangkutan. M. Nasir saat dihubungi oleh Serambi membenarkan bahwasanya keluaran surat keputusan Presiden tersebut pemberitahuannya dari pemberhentian dari jabatan Sekda Aceh, tapi ia enggan berkomentar lebih lanjut. Lebih lanjut, juru bicara pemerintah Aceh Tunku Kamaruzzaman atau Ampun Men mengaku pihaknya belum menerima secara resmi kempres tersebut. Selain itu, sejauh ini ia juga belum menerima informasi pihak perihal sosok PLT Sekda Aceh yang ditunjuk untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut. Ya Rekan Sebaya, berita darinya serambinews.com yang memberitakan Rekan Sebaya tentang Sekda Aceh, ya, mantan Sekda Aceh M. Nasir diberhentikan oleh Presiden Prabowo Subianto, yang tertuang Rekan Sebaya dalam surat bernomor dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 95 / TPA tahun 2026 tentang pemberhentian pejabat pimpinan tinggi Madya di lingkungan Provinsi Aceh, dan juga tertuang Rekan Sebaya dalam usulan Kementerian Dalam Negeri melalui surat nomor 10.100.2.2.6/76/SJ tertanggal 10 Agustus 2026 tentang usulan pemberhentian pejabat pimpinan tinggi Madya di lingkungan pemerintah Provinsi Aceh, Rekan Sebaya. Dan Rekan Sebaya, juga kali ini sudah saya pro Rekan Sebaya untuk edisi siar 23/6 Rekan Sebaya. Selamat siang yang paling baik aja untuk Anda Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, dan juga selamat istirahat saja bagi Anda yang sudah melaksanakan aktivitas hari ini. Anda
diberikan kesehatan tentunya rekan sebaya. Dan rekan sebaya mohon maaf atas segala kesalahan kekurangan selama saya temani Anda di program acara Pesona Citra Dandut rekan sebaya. Dan semoga berita yang sudah saya bacakan dapat menambah informasi untuk kita semua, dan lagu yang juga sudah saya sajikan rekan sebaya juga dapat menghibur Anda rekan sebaya. Dan kali ini sudah saya siapkan lagu penutup sekaligus lagu perpisahan kita, darinya Phil dan dengan judul, darinya Baby Acha dengan judul Mabuk Cinta rekan sebaya. Dan untuk Anda selamat mendengarkan, tetap di Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Saya Firdaus pamit undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tolong, saya tak nak jadi love scam lagi. Doktor cinta pun bukan. Alah, sakit.
1: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
2: Pencar luas kader jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Luxembourg. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana nak?
0: Tenang dah, harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga, dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak. Terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Adalah bunda. Mending bunda siap-siap, kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggui, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go. Siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal. Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, iri dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggui, Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. Siap jalan bersama Honda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh
5: kakak,
4: asik banget nyanyi sendiri gitu.
5: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
4: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
5: Oh iya, iya.
4: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
5: Wah mantap. Apalagi kak?
4: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
5: UI iya.
4: Dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
5: Terus jurusannya apa?
4: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
5: Terus daftarnya di mana?
4: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran. Mulai gelombang pertama sekarang.
5: Oh gitu.
4: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
5: Oke, gas kak. Aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
8: Padahal mai. Cilu rasa.
7: Bakal na bui, mangat tanya.
8: Punyo mai, patat do aku pinyo.
7: Pane na long do, nyo kang kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
7: Bo pane arang irone. Nyang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
8: Kupi pilihan puai gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long podu atu meja. Dekate tu takrih harang tabi kelong.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. kan kopi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh Kopi Original. Citra rasa kopi Aceh yang sep kental na bak kopi get.
7: Bid habuy lempah mangat get kopinyo. Nyo ka mangat te long habuy. Karena get kopinyo, drone hana nejak le bak kedai kopi. Jut long pegat kopi di rumah.
8: Hai dek buntu, hanje je oh sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Belum akan datang kiamat hingga seorang membunuh tetangganya, saudaranya, dan ayahnya. Hadis riwayat Bukhari.

Salah satunya kita dilatih menjadi orang yang disiplin dalam hidup. Karena dalam ibadah sholat, kita benar-benar dituntut untuk taat dalam soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Umumnya mereka adalah orang-orang yang teguh dan disiplin. Disiplin menjadi salah satu sikap hidup mereka. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam soal keuangan dan lain sebagainya. Untuk muslim, disiplin dalam ibadah ada pada urutan pertama. Disiplin dalam sholat, disiplin dalam berzakat, disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Disiplin adalah ciri kepribadian seorang muslim. Karenanya, mari mulai belajar mendisiplinkan diri kita masing-masing. Dan itu kita mulai dengan disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ng pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu ng becak masih.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput ng Honda pasti hantik tabo. Tapi mengada becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
3: Kita kura piron kak punzu. Yang mungkin ni pun ni pah leh yak tunggu becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni yak tunggu bandara. Jik ni yak main pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
3: Munyo nak rental motor, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
3: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
3: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
3: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih terental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pumu wewe tak malam-malam. Pu mandi kena nanti kameng mentang.
7: Boh panen ai ro kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyan ke perkara Haji. Ase hana lepi. Kalau pi ada pudep ki pahangin daripada ase.
6: Ye kok bisa hana lepi tengku Haji. Pu kali nanti terpi ase Haji.
7: Hana long terpo. Long nuk yu timang mekilo keburuk.
6: Nyan sang.
7: Hana long terpi le. Bah menang ke boh yang tame hana pa.
6: Bek putuh asa.
7: Bek lagi yang
6: Sukma Bangsa Dusun A Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
7: Di kedai matang gepegat dugi yang pengasih nemeh berijam.
5: Jeffy.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana nak?
0: Tenang dah, harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga, dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak. Terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap, kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go. Siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal. Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. Siap jalan bersama Honda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh
5: kakak,
4: asik banget nyanyi sendiri gitu.
5: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
4: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
5: Oh iya, iya.
4: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
5: Wah mantap, apalagi kak?
4: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, UI, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
5: Terus jurusannya apa?
4: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
5: Terus daftarnya gimana?
4: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran. Mulai gelombang pertama sekarang.
5: Oh gitu.
4: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
5: Oke, gas kak. Aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
8: Padahal mai. Cilu rasa.
7: Bakal na bui, mangat tanya.
8: Punyo mai, patap do aku punyo.
7: Pane na long do, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
7: Bo pane arang irone. Nyang kalung pega dari biji kupi pilihan ha buji.
8: Kupi pilihan puai gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long podu atu meja. Dekate tu takri harang tabi kelong.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. kan kopi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh Kopi Original. Citra rasa kopi Aceh yang sep kental na bak kopi Gates.
7: Bit habuy lempah mangat get kopinyo. Nyo ka mangat te long habuy. Karena get kopinyo drone hana nejak le bak kedai kopi. Jut long pegat kopi di rumah.
8: Hai dek buntu, hanje jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Menghilangkan sifat dengki pada diri kita akan membantu kita menuju kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Cacin si ah. Tanya ang pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput dengan Honda pasti hansip sabo. Tapi mengada becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput dengan becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Ketak kura api roh ni kak punzu. Yang mungkin ni apa ni pah leh yak tunggu becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih ni yak tunggu bandara. Jik ni yak main pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
2: Munyo nak rental moto, nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Berehat bang, pupu moto tu mana hinan?
2: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
2: Jelas nah lah kak bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tarental motor mentang bak CV Amin Family Group.
4: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
5: Tengku Haji, Tengku Haji, pun wewek tak malam-malam. Pu malah kena tika meng mentang.
6: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
5: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
6: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi tak pu dep ki pangen. Daripada Ase.
5: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi Ase Haji.
6: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
5: Nyantang. Salah urun terpih, Ron Kuaji.
6: Hana long terpih le, bah menang gede. Kau putu asa tu, ho yang tame hanapa.
5: Bek putu asa, dah syah tu, Ron Kuaji. Cina yu serpih sebab awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
6: Yang betul kau pegah, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpih ase, lagenyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewanya lom.
5: Yang kenyan, Ron Kuaji. Asero ne talah urun terpis. Makaji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngan New AVAC.
6: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lemboi ji, lemboi telepon awak nyan.
5: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
6: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
4: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New Hafi AC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk anda. Hati-hatilah pada dunia dan hati-hatilah pada wanita. Karena fitnah pertama bagi Bani Israel adalah karena wanita. Hadis riwayat Muslim.

0: Bunda, alhamdulillah, abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda, mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal, Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS-CVT, HR-V, WR-V, serta BR-V E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. Siap jalan bersama Honda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh kakak,
5: asik banget nyanyi sendiri gitu.
4: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
5: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
4: Oh iya,
5: kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiyah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
4: Wah mantap, apalagi kak?
5: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
4: Terus jurusannya apa?
5: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
4: Terus daftarnya di mana?
5: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
4: Oh gitu.
5: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
4: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiyah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu, UUI memimpin.
7: Nyan habui. Naku pitu pasial bengah nyokron. Sini teh sile.
8: Padahal mai. Cilu rasa.
7: Bakal nabui, mengat tanya.
8: Punya mai, patah dah kupinya.
7: Panena long do, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
7: Bo pane arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu ji.
8: Kupi pilihan puai gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long podu atuh meja. Dekate tu tak kerih harang tapi kelung.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. kan ku pilih wa. Dan nama tulis bak merek ji Aceh Kopi Original. Citra rasa kopi Aceh yang sep kental na bak kopi get.
7: Bit habuy lempah mangat get kopinyo. Nyo ka mangat ate long habuy. Karena get kopinyo drone hanan jak le bak kedai kopi. Jut long pegat kopi di rumah.
8: Hai dek buntu, hanje je oh sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
9: Pencar luas kader jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Luxembourg. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan swadi manapun Anda berada. Dari Jalan Merdeka Timur, Lorong Amal, Gang Baru nomor 45, Alu Awil Hooks Mawe. Inilah Radio Citis FM Citra Multisuara 4,4 FM. Atau Anda juga bisa mendengarkan audio streamingnya di www.radiocitisfm.com. Rekan sebaya bersama saya Firdaus yang menemani Anda di program acara Citra Warna Sore untuk edisi siar Minggu 23 Agustus 2026 rekan sebaya. Tentunya akan saya temani Anda rekan sebaya kurang lebih 3 kali 60 menit ke depan atau lebih tepatnya hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Barat nantinya rekan sebaya. Dan bagi Anda rekan sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore rekan sebaya, silakan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung rekan sebaya melalui inbox Facebook Citis FM Loksmawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya selamat sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada rekan sebaya. Rekan sebaya barusan saja telah kita dengarkan lagu darinya Curani Feed Ferdinand Noza dengan judul Rasa Cinta yang sudah awali perjumpaan kita di program acara Citra Warna Sore rekan sebaya. Dan bagi Anda rekan sebaya yang ingin bergabung tentunya di program acara Citra Warna Sore rekan sebaya, silakan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Loksmawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya. Dan rekan sebaya kali ini juga sudah saya siapkan satu lagu untuknya Anda rekan sebaya, yaitu lagu darinya Doa Manja dengan judul Satu Rasa Cinta yang saya pilihkan untuk Anda rekan sebaya. Dan tentunya untuk Anda selamat mendengarkan tetap di Citis FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Radio Citis FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, Anda masih di program acara Citra Warna Sore rekan sebaya. Tentunya masih saya temani Anda tentunya rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah ada yang berdering, yaitu penelpon pertama kita di program acara Citra Warna Sore rekan sebaya. Saya terima dulu penelpon pertama kita. Assalamualaikum. Iya, dengan Bunda Ani di Banggoy, gimana
1: iya,
0: kabarnya?
1: Betul sekali, nggak salah lagi ya.
0: Gimana kabarnya ini Bunda Ani?
1: Alhamdulillah, sehat. Gimana Firdaus?
0: Alhamdulillah, sehat.
1: Nyari masuk siang ya?
0: Iya.
1: Ini kalau tergeser sini, para proses nih. Cuma alhamdulillah, sebelum diangkat, sudah diangkat duluan ya. Alhamdulillah. Anak yang terbaik.
0: Iya, salamnya dulu ini Bunda Ani.
1: Salamnya pertama kan buatnya Firdaus. Selamat siang, selamat tugas, panjang umurnya, mudahkan rezeki, sehat selalu, berkah. Buat yang di rumah juga selamat siang, mudah-mudahan keberkahan dan selalu sehat.
0: Amin.
1: Buatnya Nidar, buatnya Caca, buatnya Firdaus juga, Bang Majid, Bang Leo, Najar, Ompur, Pak Yus, Bang Yoni, Muslim, Pak Sarial, Bang Juldiman.
0: Iya.
1: Bang Amsal, Cedar, Ramli, Mustar, Nania, Aurel, Anjani juga, buahnya Karera, buahnya Bunda Dewi, Asna juga, buahnya Pak Yu, Kak Yus, buahnya semua-semua aja. Dari A sampai Z, salam paling kompak, salam sehat, semoga diberkahi, tetap dalam lindungan Allah, lancarkan segala urusannya, dan tetap jaga kesehatan. Dan jangan lupa kewajiban 5 waktunya aja. Amin.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Bunda Ani ada salam spesialnya?
1: Salam spesialnya kan buatnya si Rajaku. Selamat siang aja, selamat bekerja. Mudah-mudahan dikasih keberkahan dan tetap selalu dalam lindungan Allah, rezekinya lancar terus.
0: Amin.
1: Jangan lupa tuh yang 5 waktunya aja. Amin.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Bunda Ani ingin mendengarkan lagu dari siapa ini sore ini?
1: Minta lagu Jangan Salah Menilai, Boy Sandi ya.
0: Judulnya?
1: Jangan Salah Menilai.
0: Oh, Jangan Salah Menilai. Baik, ditunggu aja lagunya.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sebaya, sudah ada Bunda Ani di Banggoy yang sudah ikut bergabung tentunya bersama kita di program acara Citra Warna Sore rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada. Dan juga selamat sore saja bagi Anda yang setia mendengarkan di 94,4 FM atau Anda yang sedang mendengarkan di www.radiocitisfm.com. Rekan sebaya, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada.

Rekan Sebaya di manapun Anda berada, selamat sore. Yang paling baik aja untuk Anda tentunya Rekan Sebaya. Dan bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore Rekan Sebaya, silakan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Loksmawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan Rekan Sebaya.

Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, kali ini juga Rekan Sebaya sudah ada yang mengirimkan pesan ya melalui WhatsApp. Saya terima dulu, saya bacakan dulu ya pesan yang sudah Anda kirimkan Rekan Sebaya. Assalamualaikum Bang Firdaus. Waalaikumsalam. Ini dengan Aldi yang ada di Palu. Yang ada di Paloh Punti. Salam buat rekan-rekan yang sudah bergabung. Salam spesialnya buat Abang Aja. Dengan ucapan panjang umur, sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan ditunggu aja lagunya Aldi, nanti akan saya putarkan lagunya. Dan untuk Anda rekan sebaya yang ingin bergabung sama sepertinya Aldi ya, baik itu Anda yang ingin bergabung secara live ataupun dengan mengirimkan pesannya Rekan Sebaya, baik itu melalui WhatsApp, SMS, inbox Facebook ya, bisa hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan SMS-nya. Untuk live dan WhatsApp-nya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui nomor 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Nok Semame. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan tentunya Rekan Sebaya. Dan Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada.

Rekan Sebaya, selamat siang menjelang sore yang paling baik aja untuk Anda. Dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah saya siapkan tentunya untuk Anda Rekan Sebaya, yaitu ada dua lagu Rekan Sebaya. Yang pertama lagu darinya Fahmi Arabi dengan judul Hikayat Bang Leman, yang sudah dipilihkan olehnya Aldi di Paloh Bunti. Dan dilanjutkan dengan lagu yang saya pilihkan untuk Anda Rekan Sebaya sekaligus untuk menemani waktu istirahat Anda ataupun Anda yang sedang siap-siap untuk awali aktivitas Anda Rekan Sebaya, yaitu darinya Fatin Sikia Lubis dengan judul Aku Memilih Setia. Dan untuk Anda Rekan Sebaya, selamat mendengarkan tetap di Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini mama tuh, dari kamu masih bayi loh, terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya kompak, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana nak?
0: Tenang dah, harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga, dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap, kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal, Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. Siap jalan bersama Honda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh kakak,
5: asik banget nyanyi sendiri gitu.
6: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
5: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
6: Oh iya, iya.
5: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
6: Wah mantap. Eh apalagi kak?
5: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
6: Terus jurusannya apa?
5: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
6: Terus daftarnya di mana?
5: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
6: Oh gitu.
5: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
6: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
7: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus

0: bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
1: Nyan habui, nak upe tu pasial bengahnya keron. Sini tes ile.
2: Padahal mai, cilo rasa.
1: Bakal nabui, mangat tangnya.
2: Punyo mai, patat do aku pinyo.
1: Panen nalong do, nyo kan kupi racikan di bung suku suku bang rumah.
2: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
1: Boh panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu ji.
2: Kupi pilihan puai gata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long puduk atu meja. Eh, tu kate, tu tak kri harang tapi kelung.
1: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
2: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
1: Bit habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
2: Heh, hai dek buntu. Hanja jauh sagai.
3: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
4: Setiap orang yang berkhianat akan diberikan sebuah bendera sebagai tanda pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
5: Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

94,4 FM, Anda masih di program acara Citra Warna Sore Rekan Sebaya bersama saya Firdaus yang tentunya masih menemani Anda Rekan Sebaya. Dan bagi Anda Rekan Sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore Rekan Sebaya, silakan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan bagi Anda Rekan Sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore Rekan Sebaya, silakan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui nomor 0851-0602.

Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, selamat siang menjelang sore Rekan Sebaya tentunya ya. Dan di hari ini tentunya Rekan Sebaya cukup panas ya di luar, dan di studio terpantau mencapai 33 derajat Celcius Rekan Sebaya. Dan tentunya ini cukup panas ya untuk hari ini. Dan yang terpenting Rekan Sebaya ya, perbanyak minum air putih agar tubuh kita tidak kekurangan cairan ya, dan juga tidak cepat lelah ya, karena cuaca juga cukup panas untuk hari ini Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada, baik Anda itu yang sedang istirahat setelah beraktivitas ataupun Anda yang sudah mulai siap-siap untuk menjalankan aktivitas selanjutnya Rekan Sebaya. Baik itu Anda yang sedang berkebun ataupun Anda yang sedang bekerja ataupun Anda yang sedang santai di siang menjelang sore hari ini Rekan Sebaya. Dan tentunya yang paling baik aja untuk Anda, dan sehat selalu dimanapun Anda berada Rekan Sebaya. Dan mudah-mudahan segala keinginan dan cita-cita yang Anda harapkan hari ini Rekan Sebaya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga bagi Anda Rekan Sebaya yang mungkin ada lagu yang ingin didengarkan ataupun lagu favoritnya, kayaknya ini enak nih di sore hari ini atau di siang hari ini ya, pengen dengarkan ya, silahkan request di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lok Semawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial, beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan Rekan Sebaya.

Rekan Sebaya di manapun Anda berada, dan kali ini Rekan Sebaya akan saya bacakan untuk Anda, Rekan Sebaya, sebuah berita yang saya kutip dari AJNN, Rekan Sebaya, yang memberitakan gajah liar rusak sawah warga di Aceh Barat, Rekan Sebaya. Dikutip dari AJNN.net, dari Aceh Barat diberitakan kawasan kawanan gajah liar kembali mendekati kawasan pemukiman warga di Kabupaten Aceh Barat, yaitu dua ekor gajah dilaporkan merusak area persawahan warga di Gampung Gunung Panjang, Kecamatan Waila Timur, pada dini hari Minggu 23 Agustus 2026, Rekan Sebaya. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Aceh Barat, Tunku Ronald Herdiansyah, mengatakan kejadian tersebut diperkirakan berlangsung sekitaran pukul 1 hingga pukul 3 waktu Indonesia Barat, Rekan Sebaya. Akibatnya, sekitaran 0,2 hektar lahan persawahan warga mengalami kerusakan, Rekan Sebaya. Untuk mencegah kawanan gajah kembali mendekati permukiman, BPBD Aceh Barat mengerahkan 5 personel Wildlife Response Unit atau WRU ke lokasi kejadian. Tim tersebut melakukan pemantauan dan penyisiran sekaligus berkoordinasi dengan pemilik lahan untuk memastikan kondisi di sekitaran lokasi tetap aman. BPBD Aceh Barat juga menghimbau warga agar membatasi aktivitas di sekitar

pembakaran lahan yang berdekatan dengan jalur pergerakan gajah. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah terjadinya kontak langsung antara warga dan satwa liar. Warga juga diminta meningkatkan kewaspadaan terutama pada malam hari, dini hari, saat kawanan gajah berpotensi kembali mendekati kawasan perkebunan maupun pemukiman warga. Dan tentunya rekan semuanya, kita juga perlu berhati-hati ya, agar yang pertama tidak berkontak langsung dengan satwa liar yang dimana mungkin bisa saja diserang ya, bisa saja memprovokasi binatang liar tersebut untuk menyerang kita. Maka dari itu ada baiknya kita juga perlu waspada sejak dini hari rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada rekan sebaya.

Rekan semaya di manapun anda berada, dan bagi anda rekan semaya yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore rekan semaya, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan semaya. Dan anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Nox Mame. Kirimkan pesan anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang anda pilihkan rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah saya siapkan dua lagu untuknya anda rekan sebaya. Yaitu yang pertama lagu yang sudah dipilihkan olehnya Bunda Ani di Panggoy dari Nyaboy Sandi dengan judul Jangan Salah Menilai, dan dilanjutkan dengan lagu yang saya pilihkan untuk anda rekan sebaya darinya Sinta Arsinta dengan judul Terhukum Rindu, yang tentunya saya pilihkan untuk anda rekan sebaya. Dan untuk anda, selamat mendengarkan, tetap di Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk anda.

0: Hai Bilal, dolong jak bak rumah abang Tacin ti ah. Tanya ang pujuk dah catur becak ti ngah.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai pu kepu. Tengah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput dengan Honda pasti hantik tabo. Tapi mengada becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput dengan becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Ketak kurang api roh ni kak punzu. Yang mungkin ni apa ni pah lah yak tu dengan becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
2: Munyo nak rental moto, nenjak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group nah di Kampung Alawi, pah di ke gantu Mahkamah Syariat.
1: Berehat bang, pupu moto tu mana hinan?
2: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu moto nainan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
2: Jelas nak lah kak bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
4: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group. Melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
5: Tengku Haji, Tengku Haji, pun wewek tak malam-malam. Pu malah kena tika meng mentang.
6: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
5: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kau tu uang mentang.
6: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali lepi tak pudep ki pangen. Daripada Ase.
5: Ye, kau bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali yang terpi Ase Haji.
6: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
5: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
6: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hana pa.
5: Be putu asa, dah syah tu Deng Kuaji. Cina yu servis ba awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
6: Yang betul ka pega. Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpi ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewanya lom.
5: Yang kenyan ku aji, ase roh ni salah urun terpi. Maka aji, ni serpis bak new AVAC. Dan bak new AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
6: Patuman alamat new AVAC nyan. Padup lemboi ji, lemboi telepon awak nyan.
5: CV new AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
6: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
4: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New Hafi AC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk anda. Wahai para pedagang, sesungguhnya setan dan dosa hadir di dalam jual beli. Maka iringilah jual belimu dengan banyak bersedekah. Hadis riwayat Tirmizi. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Selamat sore rekan sepeda yang paling baik aja untuk Anda. Dan Anda masih di program acara Citra Warna Sore rekan sepeda bersama saya Firdaus yang masih menemani Anda hingga usai acara nantinya rekan sepeda. Dan bagi Anda rekan sepeda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore, silahkan hubungi di 0852-223-56469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sepeda. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-060-24559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Noxmawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilih ke rekan sebaya.

Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda tentunya Rekan Sebaya. Dan juga selamat menjalankan aktivitas di sore hari ini Rekan Sebaya untuk Anda. Dan selamat sore bagi Anda yang setia mendengarkan di 94,4 FM atau Anda yang sedang mendengarkan di www.radiocitisfm.com Rekan Sebaya, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda. Ataupun Anda yang sedang mendengarkan di platform streaming ya, ataupun Anda yang sedang mendengarkan di HP, radio, dan dimanapun Anda berada, baik itu Anda yang mendengarkan di kendaraan roda 4 ataupun lebih, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada, baik Anda yang sedang bekerja, sedang libur, ataupun tentunya Anda yang sedang istirahat ya, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda. Dan tentunya untuk Anda yang sedang bekerja, meskipun hari ini hari Minggu ya, tetap semangat dalam bekerja, dalam mencari nafkah tentunya Rekan Sebaya. Dan mudah-mudahan segala keringat yang sudah dikeluarkan akan menjadi amal jariah di hari akhir nanti Rekan Sebaya. Dan tentunya bagi Anda yang lagi istirahat dan ingin mendengarkan lagu favoritnya, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Noxmame. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilih kata tanya Rekan Sebaya.

0: Harapkan supaya dimanapun Anda berada, dan kali ini akan saya bacakan sebuah informasi untuk Anda rekan sebaya yang saya kutip dari AJNN yang memberitakan jalan putus di Aceh Tenggara yang tidak kunjung diperbaiki dapat mengganggu aktivitas petani. Dikutip dari AJNN.net dari Aceh Tenggara diberitakan rekan sebaya. Jalan penghubung desa Kuta Tengah dengan desa Lawe Loning, Kecamatan Lawe Sigalagala, Aceh Tenggara hingga kini belum diperbaiki meski telah putus selama lebih daripada 2 tahun. Kerusakan jalan tersebut menjadi persoalan bagi warga, terutama petani yang mengandalkan akses itu untuk menuju perkebunan sekaligus mengangkut hasil pertanian ke pusat kota Cane. Pantauan di lokasi ruas jalan yang putus diperkirakan mencapai di 50 meter. Kondisi tersebut membuat warga harus menggunakan jalur alternatif untuk kepergian maupun membawa hasil pertanian dari desa menuju pusat perkantoran. Warga setempat Iwan mengatakan jalan tersebut bukan hanya berfungsi sebagai penghubung antar desa, tetapi juga menjadi akses utama bagi petani untuk mengangkut berbagai hasil pertanian seperti gabah, kakao, jagung, dan kelapa sawit. Yang disampaikan Iwan pada Minggu dini hari 23 Agustus 2026. Kepala Desa Kota Tengah juga mengatakan bahwasanya kerusakan jalan tersebut telah berlangsung lebih daripada 2 tahun tanpa penanganan. Menurutnya, kondisi itu sangat menyulitkan masyarakat, khususnya petani yang hendak menuju ke perkebunan maupun membawa hasil panen ke pusat kota. Yang disampaikan olehnya Henry Sirigo pada AJNN yang dimana ia juga meminta pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara memberikan perhatian serius terhadap kondisi tersebut dan turun langsung ke lokasi untuk melihat kebutuhan penanganannya. Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Aceh Tenggara Sadli mengatakan pemerintah daerah telah memasukkan rencana penanganan jalan tersebut dalam program pembangunan infrastruktur. Menurutnya, usulan perbaikan telah dimasukkan dalam rencana kerja dan anggaran atau RKA Dinas PUPR Aceh Tenggara untuk tahun anggaran 2027 melalui skema dana otonomi khusus daerah atau DOKA. Sadli juga menambahkan bahwasanya untuk sementara pihaknya memprioritaskan sejumlah ruas jalan yang dinilai mengalami kerusakan parah dan membutuhkan penanganan segera. Perbaikan dilakukan secara bertahap menyesuaikan kemampuan anggaran yang tersedia rekan sebaya. Dan mudah-mudahan dengan adanya berita tersebut juga ya, ini sudah mendapatkan tanggapan daripada Kepala PUPR Aceh Tenggara Sadli ya. Dan mudah-mudahan dengan adanya berita ini juga semakin bisa disegerakan untuk dibangun jalan tersebut rekan sebaya, yang dimana menjadi salah satu jalur yang sangat vital bagi masyarakat sekitarnya tentunya rekan sebaya, terutama untuk para petani yang harus membawa gabah, kelapa sawit dan kakao dan berbagai kebutuhan hasil panen lainnya yang harus dibawa ke kota rekan sebaya. Dan rekan sebaya dimanapun Anda berada, dan bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore rekan sebaya, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah ada yang berdering rekan sebaya. Saya terima dulu penelpon berikut ini rekan sebaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa dan di mana? Dengan? Pak Syahrial. Gimana kabarnya ini Pak Syahrial?
1: Kabarnya baik aja, jalan kurang satu apapun, dan semangat hari ini Kak.
0: Sudah biasa ini Pak Syahrial ya?
1: Ya biasa-biasa, enggak luar biasa.
0: Iya betul. Pak Syahrial, ini salamnya buat siapa aja nih Pak Syahrial?
1: Salam terima kasih buatnya Bang Pegawai.
0: Ya. Ya. Iya. Iya. Iya. Iya, ada salam spesialnya?
1: Spesialnya buat Nasa, Bang Jendal, yang sudah dapatnya selama siang, minang, sore. Bang Jendal, saya selalu dan bikin ayah.
0: Amin. Amin, amin. Pak Syaril ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
1: Lagu dari Roma, belum kan?
0: Roma Irama, belum?
1: Musik,
0: musik, judulnya musik.
1: Ya.
0: Musik dari Roma Irama.
1: Dari Roma Irama.
0: Nanti saya carikan ya, Pak Syaril.
1: Ya, ya, kalau nggak ada itu ganti judul lain aja dari Roma.
0: Judulnya?
1: Judulnya nih. Banyak
0: orang pada punya dah. Baik. Baik, baik. Ditunggu aja lagunya Pak Syaril, nanti akan saya pilihkan untuknya Pak Syaril ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan saya sudah ada Pak Syaril di Lok Sumawi yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Sore rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada rekan sebaya. Dan bagi Anda yang ingin bergabung sama sepertinya Pak Syaril, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lok Sumawi. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya.

Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah saya siapkan untuk Anda Rekan Sebaya dua lagu. Yang pertama lagu yang sudah dipilihkan olehnya Pak Syariah, lagu darinya Roma Irma yang saya pilihkan judulnya Rekan Sebaya, dan dilanjutkan dengan lagu yang saya pilihkan untuk Anda Rekan Sebaya darinya Birgit feat Shakira Zuhra dengan judul Healing yang saya pilihkan untuk Anda. Dan untuk Anda Rekan Sebaya, selamat mendengarkan tetap di Citis FM, Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Bunda, alhamdulillah, abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan lah.
1: Oh gitu ya, nak?
0: 11 Panggoy, Kota Luxmawe.
2: Ready to go. Siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal. Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Luxmawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Luxmawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Luxmawe. Telepon 0645-655-0888. Siap jalan bersama Honda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh, kakak.
5: Asik banget nyanyi sendiri gitu.
6: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
5: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
6: Oh iya,
5: kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiyah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
6: Wah, mantap. Apalagi kak?

0: kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, UB dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
1: Terus jurusannya apa?
0: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
1: Terus daftarnya di mana?
0: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
1: Oh gitu.
0: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
1: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
2: Universitas Ubudia Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu, UUI memimpin.
3: Nyan habuy, naku pedo pasial bengah nyokron. Sini teh sile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal nabui, mengat tanya.
4: Punya mai, patah dah kupinya.
3: Panen alung dah, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Bo panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu, ji.
4: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan, yang hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long podo atas meja. Tu takri harang tabi kelong.
3: Kepala habu ya tak baik nung pegang-pegang. Kajut nung pegang get kupi jino.
4: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
3: Bid habu lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habu. Karena get kupinyo drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
5: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

94,4 FM. Anda masih di program acara Citra Warna Sore Rekan Sebaya bersama saya Firdaus yang tentunya masih menemani Anda hingga usai acara nantinya Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada. Dan bagi Anda Rekan Sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore Rekan Sebaya, silahkan hubungi di 0852 223 56469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851 060 24 559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung Rekan Sebaya melalui inbox Facebook Citis FM Loks Mawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada. Dan semoga hari ini Rekan Sebaya, meskipun panas ya, hati kita tetap dingin dan suasana juga mudah-mudahan dingin ya dan tenteram, meskipun cuaca cukup panas sampai dengan 33,1 derajat Celsius Rekan Sebaya. Dan tentunya dengan hati yang dingin, pikiran juga semakin tenang Rekan Sebaya. Maka dari itu tenangkan hati, insyaallah segala sesuatu akan berjalan dengan nyaman dan tenteram Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada.

Kali ini juga sudah saya siapkan satu berita untuk Anda rekan sebaya. Para Haji Ismail Al-Jalil atau yang akrab disapa dengan Ayah Wadi Jakarta pada Jumat 21 Agustus 2026. Penyerahan turut dihadiri oleh PLT Kepala Pelaksana BPBD Aceh Utara M. Nasir. Dan juga mobil dapur umum lapangan itu akan digunakan untuk mendukung pelayanan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana rekan sebaya, khususnya dalam penyediaan dan distribusi makanan. Armada tersebut juga akan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi para pengungsi serta personel yang terlibat dalam penanganan bencana di lapangan. Bupati Aceh Utara Ismail Al-Jalil saat siaran pres yang diterima serambinews.com pada Minggu 23 Agustus 2026 dini hari mengatakan bahwasanya tambahan armada tersebut menjadi bagian penting dalam meningkatkan kapasitas pemerintah daerah menghadapi kondisi darurat. Menurut Yahwa, ketersediaan fasilitas pendukung menjadi salah satu faktor penting dalam mempercepat respon pemerintah ketika bencana terjadi. Dengan adanya mobil dapur umum, kebutuhan makanan di lokasi terdampak dapat ditangani lebih cepat dan fleksibel. Armada tersebut nantinya akan dikerahkan ke berbagai wilayah yang membutuhkan tentunya rekan sebaya, terutama ketika terjadinya bencana yang berdampak terhadap masyarakat dalam jumlah besar. Mobilitas fasilitas dapur umum memungkinkan pelayanan dilakukan lebih dekat dengan lokasi pengungsian maupun titik terdampak. Yahwa juga mengatakan bahwasannya Pemkab Aceh Utara akan menyiagakan armada tersebut sebagai bagian daripada sistem penanganan tanggap darurat daerah. Ia juga menilai penanganan bencana tidak dapat dilakukan pemerintah daerah secara mandiri. Karena itu, koordinasi dan sinergi dengan BNPB, BPBD, serta instansi terkait perlu terus diperkuat. Pemkab Aceh Utara juga berkomitmen membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih terpadu dan terukur, mulai daripada kesiapsiagaan, evakuasi, dan pemenuhan kebutuhan dasar hingga penanganan pasca bencana. Dan tentunya rekan sebaya, mudah-mudahan kita berharap ya, dengan adanya mobil tersebut bisa segera dan juga saat adanya bencana ya, segera dengan tanggap dan sigap bisa mendapatkan kebutuhan pangan bagi masyarakat yang terdampak. Dan mudah-mudahan dengan adanya mobil dapur umum tersebut dapat meringankan beban para korban bencana nantinya rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore rekan sebaya, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook CITIS FM Lok Semawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan kan sebaya.

Rekan semuanya dimanapun Anda berada, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda. Dan kali ini rekan semuanya juga sudah saya siapkan dua lagu untuknya Anda rekan sebaya. Yang pertama lagu darinya Iis Dahlia dengan judul Karena Cinta, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Adista dengan judul Setialah Padaku yang saya pilihkan untuk Anda rekan sebaya. Dan untuk Anda selamat mendengarkan tetap di Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

Dalam ibadah sholat, banyak sekali terkandung nilai-nilai pendidikan. Salah satunya kita dilatih menjadi orang yang disiplin dalam hidup. Karena dalam ibadah sholat, kita benar-benar dituntut untuk taat dalam soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Umumnya mereka adalah orang-orang yang teguh dan disiplin. Disiplin menjadi salah satu sikap hidup mereka. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam soal keuangan dan lain sebagainya. Untuk Muslim, disiplin dalam ibadah ada pada urutan pertama. Disiplin dalam sholat, disiplin dalam berzakat, disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Disiplin adalah ciri kepribadian seorang Muslim. Karenanya, mari mulai belajar mendisiplinkan diri kita masing-masing. Dan itu kita mulai dengan disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Citys FM yang terbaik hanya untuk Anda.
1: Bunda, alhamdulillah, abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
2: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
1: Emang bunda mau apa?
2: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil, gimana?
1: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
2: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
1: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
2: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
1: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
2: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
1: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggui, Kota Lok Semawe.
3: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal, Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggui Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. Siap jalan bersama Honda.
4: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang tacin si ah. Tanya ang pujuk dah catur becak singa.
5: Kepu nang becak masih.
4: Hai po kepu. Singa cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han sip sabo. Tapi mengah ngebecak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
5: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngebecak.
6: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
5: Oh, padat terus roh daripada Cin.
6: Puna hai Bilal.
5: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
6: Ketak gura piron kak bungsu. Yang mungkin apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, jen ni amin pilom.
4: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
6: Munyo nak rental motor, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
5: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group ni Abang Tacin?
6: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah dikegantung mahkamah syariat.
5: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
6: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi, Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
4: Cuma nak supir buat drone?
6: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
5: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih terental motor mentang buat CV Amin Family Group.
3: Bagi Anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan Anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan Anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena Anda.
8: Wahai para pedagang, sesungguhnya setan dan dosa hadir di dalam jual beli. Maka iringilah jual belimu dengan banyak bersedekah. Hadis riwayat Tirmizi.
3: rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get kopinya, get harganya.

Radio GTS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, Anda masih di program acara Citra Warna Sore. Rekan sebaya, bersama saya Firdaus tentunya masih menemani Anda rekan sebaya. Dan rekan sebaya, barusan saja telah kita beri untuk tunaikan ibadah sholat asarnya rekan sebaya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi Anda yang belum menunaikan ibadah sholat asarnya dan akan menunaikannya nanti, selamat menunaikan ibadah sholat asarnya rekan sebaya. Rekan sebaya, kita lanjutkan kembali program acara Citra Warna Sore hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Barat nantinya rekan sebaya. Dan bagi Anda rekan sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Loksmawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya.

0: Rekan Sebaya di manapun Anda berada, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda tentunya Rekan Sebaya. Dan kali ini Rekan Sebaya, sudah saya siapkan satu berita. Kali ini sudah ada yang berdering Rekan Sebaya, yaitu penelpon selanjutnya Rekan Sebaya di program acara Citra Warna Sore Rekan Sebaya. Saya terima dulu penelpon berikut ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya, dengan Abu Mintara di Buloh ini ya. Gimana keadaannya Abu? Sudah sehat Abu?
1: Sudahnya alhamdulillah.
0: Mudah-mudahan sehat selalu Abu dan diberikan kekuatan oleh Allah ya.
1: Amin.
0: Abu ada salam ya buat siapa aja nih Abu?
1: Semuanya yang dewan kebaikan itu.
0: Ada salam spesialnya?
1: Mendoakan.
0: Ada ucapannya?
1: Selamat
0: siang sampai sore juga untuk Abu dan diberikan kesehatannya ya. Abu, ini ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
1: Lagu selamat lagu yang pokoknya mame ya.
0: Baik, ditunggu aja lagunya Abu, nanti akan saya putarkan dan saya pilihkan lagunya ya.
1: Oke.
0: Assalamualaikum.
1: Selamat.
0: Ya, Rekan Sebaya, sudah ada Abu Mintara di Buloh yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Sore tentunya. Dan untuk Abu Mintara diberikan kesehatan, kekuatan ya. Dan juga untuk Anda Rekan Sebaya, semoga diberikan kesehatan, kekuatan agar bisa menjalankan segala aktivitas dan juga bisa mengejar cita-citanya tentunya Rekan Sebaya. Dan Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, bagi Anda yang ingin bergabung sama sepertinya Abu Mintara di Buloh, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Loks Mawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan Rekan Sebaya.

Rekan semuanya dimanapun Anda berada, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda. Dan kali ini rekan semuanya juga sudah saya siapkan untuk Anda rekan semuanya, tentunya dua lagu ya rekan semuanya. Yaitu yang pertama lagu yang kali ini saya pilihkan untuk Anda rekan semuanya, yaitu lagu darinya Via Valen dengan judul Meraih Bintang. Dan dilanjutkan dengan lagu yang saya pilihkan untuknya Abu Bintara di Buluh, yaitu lagu darinya, lagu dengan judul Pencuri Pasukun yang saya pilihkan untuknya Abu Bintara di Buluh. Dan untuk Anda rekan semuanya, selamat mendengarkan tetap di Citis FM Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Eh kakak,
1: asik banget nyanyi sendiri gitu.
0: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
1: Eh enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
0: Oh iya iya.
1: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
0: Wah mantap, eh apalagi kak?
1: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, UI
0: iya.
1: Dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
0: Terus jurusannya apa?
1: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
0: Terus daftarnya gimana?
1: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
0: Oh gitu.
1: Eh, jangan tunggu sampai kuota habis ya.
0: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
2: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
3: Tengku Haji. Puh mwewewe tak malam-malam. Puh malik kena tika meng mentang.
4: Boh panenai roh kawan. Gak tak tu uang di dalam. Hai, tem tengok long.
3: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangat, eh. Jadi, kok tu mentam?
4: Nyangka perkara Haji. Aseh hana lepi. Kali pi tak pudep ke pangen daripada Aseh.
3: Ye, kok bisa hana lepi, Tengku Haji? Puh kali nampak terpi, Aseh Haji?
4: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko, long nuk yu timang mekila keburuk-buruk kedih mentang nacit manfaat.
3: Nyantang, salah urung terpi, Ron, Tengku Haji.
4: Hana long terpi, leh. Bah menang kedih. Kaputo asa tu. Oh yang kami hanapa?
3: Baik putu asa, dahsyat terdengku Haji. Cina you service ba awak new HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan service bergaransi.
4: Yang betul ke pegah? Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenya iwa awak serpi hati, lagenya nate gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai pola awak nyalom.
3: Yang kenyan ku Haji. Asero ne talah urun terpi. Maka ji ne servis bak new AVAC. Dan bak new AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
4: Pada mana alamat new AVAC nyan? Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
3: CV new AVAC beralamat di jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
4: Di kedai matang kepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC. Servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
6: Nyan habuy. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini teh sile.
4: Padahal mai. Cilo rasa.
6: Bakal na bui. Mangat tanya.
4: Punya mai. Patah dah kupinya.
6: Panen na long do. Nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
4: Oh patut ke. Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
6: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
4: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan yan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long pudu atuh meja. Eh dekate tu tak kerih harang tapi kelung.
6: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
4: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. kan kupilih wah dan nama tulis bak mereji Aceh kopi original. Citra rasa kopi Aceh yang sep kental na bak kopi get.
6: Bit habuy lempah mangat get kopinyo. Nyo ka mangat ate long habuy karena get kopinyo drone hanan jak le bak kedai kopi. Jut long pegat kopi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanje jeo sagai.
5: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Belum akan datang kiamat hingga seorang membunuh tetangganya, saudaranya, dan ayahnya. Hadis riwayat Bukhari. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Radio CITIS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, Anda masih di program acara Citra Warna Sore. Rekan sebaya, tentunya bersama saya Firdaus yang masih menemani Anda rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada rekan sebaya.

Rekan sebaya di manapun Anda berada, dan bagi Anda rekan sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore Rekan Sebaya, silakan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung rekan sebaya melalui inbox Facebook Citis FM Lok Semawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam special beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada rekan sebaya. Dan rekan sebaya, kali ini akan saya bacakan sebuah berita untuk Anda rekan sebaya yang saya kutip dari AGNN yang memberitakan tentang langkanya bahan bangunan dan harga melambung rekan sebaya, hambat pembangunan KDKMP di Aceh Barat. Yang dikutip dari AGNN.net dari Aceh Barat rekan sebaya, diberitakan pembangunan gedung koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih atau KDKMP Kabupaten Aceh Barat menghadapi kendala. Selain harga material yang melonjak, sejumlah bahan bangunan juga sulit diperoleh sehingga memengaruhi proses pekerjaan di lapangan. Mitra pembangunan KDKMP Nasrun Aiman mengatakan kenaikan harga material seperti seng besi telah terjadi sejak 2025. Hingga memasuki pertengahan 2026, harga sejumlah bahan bangunan tersebut belum menunjukkan tanda-tanda kembali normal. Dan juga rekan sebaya, menurutnya kenaikan harga material secara real hampir mencapai 50%. Namun kondisi tersebut belum diikuti dengan perubahan nilai kontrak pembangunan gedung KDKMP. Meski demikian, Nasrul juga meyakinkan anggaran yang tersedia masih dapat digunakan untuk menyelesaikan pembangunan. Persoalan lain yang kini dihadapi adalah keterbatasan stok material di pasaran. Keterlambatan pasokan material turut terdampak terhadap ketersediaan tenaga kerja rekan sebaya. Sejumlah pekerjaan bangunan disebut memilih pulang kampung karena pekerjaan terhenti akibat material yang dibutuhkan tidak tiba sesuai dengan jadwal. Nasrul juga mengatakan bahwasanya pihaknya menangani pembangunan puluhan gedung KDKMP di desa di Aceh Barat. Hingga saat ini proses pembangunan belum seluruhnya rampung dan rata-rata berada pada kisaran 60-80% rekan sebaya. Dan mudah-mudahan rekan sebaya, segala harga yang ada di pasar seperti seng, peralatan material ya, dan juga harga bahan-bahan bangunan juga mudah-mudahan segera turun rekan sebaya, karena dapat menghambat pembangunan baik itu pembangunan nasional maupun pembangunan di tingkat desa, daerah dan kabupaten rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore rekan sebaya, silakan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lok Semawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam special beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya.

Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda Rekan Sebaya tentunya. Dan juga Rekan Sebaya, selamat sore bagi Anda yang setia mendengarkan di 94,4 FM atau Anda yang sedang mendengarkan di www.radiocitisfm.com Rekan Sebaya. Selamat sore yang paling baik aja tentunya untuk Anda Rekan Sebaya. Dan Rekan Sebaya, kali ini juga sudah saya siapkan untuk Anda Rekan Sebaya, yaitu ada 3 lagu Rekan Sebaya. Yang pertama lagu darinya Maggie Diaz dengan judul Virus, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Maimun dengan judul Bungong Imawa yang saya pilihkan untuk Anda Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya juga dilanjutkan dengan lagu yang sudah saya pilihkan untuk Anda Rekan Sebaya, yaitu lagu darinya Fambus dengan judul Cinta dan Permata yang saya pilihkan untuk menemani waktu istirahat Anda Rekan Sebaya. Dan untuk Anda, selamat mendengarkan tetap di Citis FM, citra multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

Termasuk dalam kesempurnaan keislaman, seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Hadis riwayat Tirmizi. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

94,4 FM. Anda masih di program acara Citra Warna Sore Rekan Sebaya bersama saya Firdaus yang tentunya masih menemani Anda. Dan Rekan Sebaya, waktu di studio sudah menunjukkan pukul 16.57 waktu Indonesia Barat, dan sudah saatnya saya pamit undur diri dari program acara Citra Warna Sore untuk edisi siar Minggu 23 Agustus 2026 Rekan Sebaya. Selamat sore yang paling baik aja untuk Anda yang sudah bergabung di program acara Citra Warna Sore dengan Sebaya. Ada Bunda Ani di Panggoy, Aldi di Paluh Punti, Pak Syarial di Lhux Mawe, dan Abu Pintara di Buluh. Dan selamat sore yang paling baik aja untuk Anda rekan Sebaya dimanapun Anda berada, terutama bagi Anda yang setia mendengarkan di 94,4 FM atau Anda yang sedang mendengarkan di www.radiocitisfm.com. Rekan Sebaya mohon maaf atas segala kesalahan kekurangan selama saya temani Anda di program acara Citra Warna Sore Rekan Sebaya untuk edisi siar kali ini. Dan tentunya Rekan Sebaya mohon maaf atas segala kesalahan kekurangan. Dan kali ini juga Rekan Sebaya sudah saya siapkan satu lagu penutup sekaligus lagu perpisahan kita di program acara Citra Warna Sore kali ini Rekan Sebaya, yaitu lagu darinya Muhsin Alatas dengan judul Anggur Merah yang saya pilihkan untuk Anda Rekan Sebaya. Dan saya Firdaus yang bertugas pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Luas kader Jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Luxembourg. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana nak?
0: Tenang dah, harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga, dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap, kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal, Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. Siap jalan bersama Honda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh
5: kakak,
4: asik banget nyanyi sendiri gitu.
5: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
4: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
5: Oh iya.
4: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiyah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
5: Wah mantap, apalagi kak?
4: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
5: UI,
4: dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
5: Terus jurusannya apa?
4: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
5: Terus daftarnya di mana?
4: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
5: Oh gitu.
4: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
5: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiyah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui, naku pedo pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
8: Padahal mai, cilu rasa.
7: Bakal nabui, mangat tanya.
8: Punyo mai, patat lo aku punyo.
7: Panen nalong lo, nyo kang kupi racikan di bung suku bang uma.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Boh panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habuji.
8: Kupi pilihan puai gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long puduk atuh meja. Dekate tu tak kri harang tabi kelong.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. kan kopi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh Kopi Original. Citra rasa kopi Aceh yang sep kental na bak kopi get.
7: Bit habuy lempah mangat get kopinyo. Nyo ka mangat te long habuy. Karena get kopinyo drone hana nejak le bak kedai kopi. Jut long pegat kopi di rumah.
8: Hai dek buntu, hanje je oh sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah Abang Tacin si ah. Tanya ng pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu ng becak, makcik.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma ngah dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi ngah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron ka punju. Yang mujina bu penepah le ya tu ngam becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, je nak main pilom.
0: Bi Cin eh? Pak tu manjut dah rental motonya.
4: Munyo nak rental moto, nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group dumpu moto nainan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nio kabin hana supir, bah long jak mentang ke supir. Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nio kabin hana supir, bah long jak mentang ke supir.
1: Oh,

0: underscore group. TikTok at Amin underscore family underscore group. CV Amin Family Group. Kami ada karena Anda.
1: Tengku Haji. Tengku Haji. Pu mu wewek tak malam-malam. Pu malah kena tika meng mentang.
2: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uami dalam. Hai tem tengok long.
1: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu mentang.
2: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pudep ki pangen daripada Ase.
1: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji? Pu kali yang terpi Ase Haji.
2: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
1: Nyantang salah urung terpi Ron Tengku Haji.
2: Hana long terpi le. Bah menang gede. Kaputo asa tu. Ho yang tamai hanapa?
1: Baik putu asa, dahsyat dia Tengku Haji. Cina you service ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan service bergaransi.
2: Yang betul ke pegah? Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak serpi hati. Lagi nyan hati gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewanya lom.
1: Yang kenyan Tengku Haji. Asero ne talah urun terpi. Makaji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New AVAC.
2: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lemboi ji, lemboi telepon awak nyan.
1: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
2: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Baknyu AC AC nime beri jam.
0: Percayakan penanganan AC Anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa Dusun A Bahagia Panggoy Luksmawe. Handphone 0812-64-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Luas kader jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Loksemawe. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hurairah.
1: Pencar luas kader jalan Merdeka Timur Lorong.

0: Bunda, alhamdulillah, abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal. Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio S CVT, HR-V, WR-V, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. Siap jalan bersama Honda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh
0: kakak,
4: asik banget nyanyi sendiri gitu.
5: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
4: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
5: Oh iya,
4: kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
5: Wah mantap, apalagi kak?
4: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, UB, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
5: Terus jurusannya apa?
4: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
5: Terus daftarnya gimana?
4: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
5: Oh gitu.
4: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
5: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu, UUI memimpin.
7: Nyan habuy. Nak kupi tu pasial bengahnya korona. Sini teh sile.
8: Padahal mai. Cilo rasa.
7: Bakal na bui. Mangat tanya.
8: Punya mai. Patap dah aku pinyo.
7: Panen na long do. Nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
8: Oh patut ke. Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
8: Kupi pilihan pui gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long podu atuh meja. Dekate tu tak kerih harang tabi kelung.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegang-pegang. Kajut nung pegang get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. kan ku pilih wah. Dan nama tulis bak merek ji Aceh Kopi Original. Citra rasa kopi Aceh yang sep kental, na bak kopi get.
7: Bid habuy, lempah mangat get kopinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kopinyo, drone hana nejak leh bak kedai kopi. Jut long pegat kopi di rumah.
8: Hai dek buntu, hanja jeo sagai.

Petik cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Wahai para pedagang, sesungguhnya setan dan dosa hadir di dalam jual beli. Maka iringilah jual belimu dengan banyak bersedekah. Hadis riwayat Tirmizi. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada jemput ng Honda pasti hantik tabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kura api roh ni kak punzu. Yang mungkin ni apa ni pah lah yak tunggu becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jik ni yak main pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
4: Munyo nak rental moto, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantu Mahkamah Syariat.
1: Berehat bang, pupu moto tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone?
4: Jelas nah lah kak bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tengku Haji, Tengku Haji, pun wewek tak malam-malam. Pu malah kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi tak pu dep ki pangen. Daripada Ase.
6: Ye, kok bita hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi Ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
6: Nyantang. Salah urun terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hana pa.
6: Be puto asa, dahsyat tu Deng Kuaji. Cina yu servis ba awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ka pega. Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewanya lom.
6: Yang kenyan Deng Kuaji. Asero ne talah urun terpis. Makaji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New AVAC.
7: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami, CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New Hafi AC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk anda. Wahai para pedagang, sesungguhnya setan dan dosa hadir di dalam jual beli. Maka iringilah jual belimu dengan banyak bersedekah. Hadis riwayat Tirmizi.

Dalam ibadah sholat, banyak sekali terkandung nilai-nilai pendidikan. Salah satunya kita dilatih menjadi orang yang disiplin dalam hidup. Karena dalam ibadah sholat, kita benar-benar dituntut untuk taat dalam soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Umumnya mereka adalah orang-orang yang teguh dan disiplin. Disiplin menjadi salah satu sikap hidup mereka. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam soal keuangan dan lain sebagainya. Untuk Muslim, disiplin dalam ibadah ada pada urutan pertama. Disiplin dalam sholat, disiplin dalam berzakat, disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Disiplin adalah ciri kepribadian seorang Muslim. Karenanya, mari mulai belajar mendisiplinkan diri kita masing-masing. Dan itu kita mulai dengan disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Pancar luas kader jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Loksemala. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan sebaya dimanapun Anda berada. Dari Jalan Merdeka Timur, Lorong Amal Gang Baru, nomor 45, Aluawe Lok, Semawe. Radio Citis FM Citra Multi Suara, yang terbaik hanya untuk Anda rekan sebaya. Kami mengudara di gelombang 94,4 FM. Anda juga bisa mendengarkan Radio Citis FM dengan mengakses streaming di www.radiocitisfm.com. Kita bertemu di program acara Citra Warna Malam untuk edisi malam ini Minggu 23 Agustus 2026 rekan sebaya, bersama Nidar yang menemani Anda sampai jam 22 waktu Indonesia Barat di program ini rekan sebaya. Nah, untuk Anda yang mau bergabung boleh pilihkan lagu selain lagu dan juga Anda bisa hubungi nomor handphone 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0602-live dan SMS. Rekan sebaya, buat Anda yang mau gabung di inbox Facebook, silakan bergabung aja ya, kirimkan pesan ke akun Citis FM Lok Semawe rekan sebaya. Nah, untuk Anda semuanya sudah saya hadirkan lagu yang

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi

0: harganya gimana, nak?
1: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya SCVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
0: Oh gitu ya, nak. Terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
1: Ada lah, Bunda. Mending Bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggui, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go. Siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal. Honda Brio Satya SCVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggui Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. Siap jalan bersama Honda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh kakak,
5: asik banget nyanyi sendiri gitu.
4: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
5: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
4: Oh iya.
5: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiyah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
4: Wah mantap, apalagi kak?
5: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
4: UI
5: dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
4: Terus jurusannya apa?
5: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
4: Terus daftarnya gimana?
5: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran. Mulai gelombang pertama sekarang.
4: Oh gitu.
5: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
4: Oke, gas kak. Aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiyah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes ile.
8: Padahal mai. Cilu rasa.
7: Bakal nak bui? Mengak tanya.
8: Punya mai. Patat dah aku punya.
7: Panai nak long do. Nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panai arang kata kri.
7: Bawa panai arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan, ha, buji.
8: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan, yan, hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long puduk atas meja. Dekati, tu tak kri harang tapi kelong.
7: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
8: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental, na bak kupi get.
7: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu, hanja je osagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
9: Hati-hatilah pada dunia dan hati-hatilah pada wanita. Karena fitnah pertama bagi Bani Israel adalah karena wanita. Hadis riwayat Muslim.
10: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Rekan sebuah program acara Citra Warna Malam yang saat ini bersama Nidar tentunya yang menemani Anda rekan sebaya. Buat yang mau gabung silakan ya ke 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS rekan sebaya. Yang mau gabung di inbox Facebook silakan kirimkan pesan ke akun CTS FM Lok Semawe ya. Baik rekan sebaya sembari menunggu yang mau gabung di live, saya bacakan dulu satu pesan yang sudah masuk di WhatsApp nih rekan sebaya. Assalamualaikum Kak Nidar, waalaikumsalam dengannya Aidan Dinisam. Salam buatnya Nadir, Pak Wajol, Bunda Ani dan rekan-rekan setia Citis Kak. Terima kasih. Iya, terima kasih kembali buatnya Aidan yang ada di Nisam, sehat selalu dan sukses usahanya untuk Aidan ya. Baik rekan sebaya yang mau menyusul bergabung seperti Aidan silakan ya. Saya masih menerima penelpon nih ya atau pesan, silakan aja yang mau gabung lewat pesan telepon atau WhatsApp ya boleh. Untuk berikut sudah ada penelpon. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan Bu Mona ya.
1: Ini Bu Mona lagi golek-golek dengan suara Kak Nida.
0: Ya ampun.
1: Ya kan sih. Banyaklah kusan, kuali, gosok, banyak loh.
0: Alhamdulillah.
1: Rezekinya tadi.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Tapi kecapean tadi ya, mau gabung tadi ke sore sama Nak Fedaus. Udah tuh nggak ada dapat lagi, udah ada orang yang beli ya kan.
0: Oh gitu, nggak apa-apa, yang penting rezeki lancar.
1: Amin ya Allah, memang rezeki Ibu Mona alhamdulillah kali lancar selalu ya.
0: Alhamdulillah. Amin. Baik, mau salam buat siapa ini Bu Mona?
1: Buat salamnya untuk Anida, seorang dengan fazenya di rumah.
0: Terus
1: siapa? Terusnya untuk Pak Yus di Junda.
0: Iya.
1: Di Karera. Damia. Pak D.
0: Baik.
1: Ayah. Apa ayah Jol ya?
0: Pak Wajol.
1: Oh, Pak Wajol. Gimana kabar Pak Wajol? Ada semangat di kamar yang tertutup di situ, di kantornya.
0: Di kantornya.
1: Bagi rezeki durennya kalau ada, kasih ke Ibu Mona ya.
0: Ntar dia aja tukeran pakai ini, pakai kukusan.
1: Pakai kukusan aja ya.
0: Tuker.
1: Pokoknya kalau Pak Wajo datang ke toko Mona Lisa, apa yang senang Pak Wajo ambilnya, tukar dengan durennya ya.
0: Oke, okay, terus.
1: Terus lagi dengan Ferry di Riau, Bang Nadir di Segli, Pak Ramli,

0: Oh ya.
1: Pak Ramli.
0: Mm-mm.
1: Pak apa? Ayah Nova.
0: Mm-mm.
1: Nah itu siapa lagi ya? Ini satu lagi. Abdul.
0: Mm-mm.
1: Yang Kak Nur, Bu Ana.
0: Mm-mm.
1: Bu Diana. Gimana meriah? Apa kabar Bu Diana?
0: Mm-mm.
1: Senang selalu ya dengan kekasihmu di samping Ibu Diana ya.
0: Iya, terus
1: banyak rezeki Bu Diana ya.
0: Amin, amin, amin.
1: Ibu Mona, ya.
0: Iya, terus Bu.
1: Terus.
0: Mm-hmm.
1: Apa lagi ya? Ya, enggak tahu lagi ya.
0: Oke.
1: Okay.
0: Oke, okay, terus spesialnya aja untuk siapa?
1: Untuk spesialnya untuk Kak Ninda seorang.
0: Terima kasih.
1: Yang mudah rezekinya, selalu banyak iklannya ya.
0: Amin, amin, amin. Amin, insyaallah. Amin. Tinggal nunggu dari Bu Mona aja nih.
1: Betul, betul kali ini.
0: Iya.
1: Gak salah, itu memang firasat Ibu Mona memang betul kayak Kak Nidar ngomongnya.
0: Kenapa itu?
1: Ya, memang udah di hipnotis ngomongnya ya, itu memang betul. Ya.
0: Maunya lagu apa? Jangan lagu Aceh ya, Bu?
1: Enggak, ini aja boleh.
0: Apa tuh?
1: Hati yang luka.
0: Dari siapa?
1: Dari Soneta ya.
0: Oke.
1: Okay. Dia juga hati yang luka. Ada juga laki-laki yang menghambat kita ya. Pertama
0: iya.
1: Menit, udah itu, udah.
0: Pedih.
1: Ya.
0: Oke, okay, ditunggu aja ya, Bu ya.
1: Ya, terima kasih Kak Nidar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Mona yang ada di Cunda, selamat malam paling baik saja buatnya Bu Mona yang ada di Cunda. Yang mau menyusul Bu Mona, ternyata sudah ada yang berdering. Kali ini langsung saya terima saja rekan sebaya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dengan Abu Bentara. Aduh, lemas dua kali ya. Ya Allah. Ya ampun, sabar ya Abu. Tumben ini gabung malam-malam, biasanya jarang. Biasanya jarang gabung waktu malam. Oh, sendiri di rumah. Oh gitu, iya, semoga cepat sehat ya Bu ya.
2: Amin.
0: Baik, Abu, mau salam buat siapa Abu?
2: Semua yang masuk.
0: Oke, untuk salam spesialnya
2: negara ya.
0: Terima kasih Abu. Ada ucapan?
2: Depan jam malam sampai tuntas.
0: Iya, Abu mau lagu apa untuk malam ini?
2: Sudah Maidar.
0: Baik, Abu ditunggu aja. Assalamualaikum. Iya, rekan sebaya, ada Abu Bentara di Buloh. Selamat malam paling baik saya. Semoga lekas diberi Abu. Baik, untuk berikut sudah ada penelpon juga nih yang berdering dan menunggu. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kak Nidar.
0: Selamat malam juga, dengan siapa ini?
3: Dengan Nazir di Sigli sini.
0: Nazir di Sigli. Bagaimana kabarnya malam ini Nazir?
3: Alhamdulillah Kak.
0: Mm-hmm.
3: Ada kurang apapun ya. Sehat ya.
0: Amin, alhamdulillah. Baik. Mau salam buat
3: Kak Nidar sendiri malam ini di studio di apa di Lusma
0: juga.
3: Amin, amin. Moga-moga Kak Nidar.
0: Iya, amin. Siapa ini?
3: Buat, nah, padam tadi ya, buat barusan Abu Bentara ya.
0: Mm-hmm.
3: Iya, Kak.
0: Iya, betul.
3: Salam Abu dari Nadir ya. Mungkin Abu udah sehat, Kak Nidar ya.
0: Masih kurang, masih lemes.
3: Moga-moga Allah beri kesehatan dan kekuatan.
0: Amin.
3: Dan umur panjang. Abu sama Umi di rumah.
0: Amin, amin, amin. Baik, terus.
3: Buat yang di Nisam itu siapa tadi?
0: Yang di Nisam Aidan.
3: Aidan, salam kenal ya. Salam kenal dari Nadir. Aidan ya, dari Nadir.
0: Mm-hmm.
3: Salam lagi ya buat buat Bu Mona yang ada di Cunda.
0: Mm-hmm.
3: Salam ya dari Nadir. Moga Ibu Allah beri kesehatan dan kekuatan juga, dan Allah beri umur panjang kali jadah ya buat
0: Mona. Mm-hmm.
3: Salam lagi buat yang di Pusong Bu Ana.
0: Iya, betul.
3: Buat Bu Ana.

0: dengar lagi, makanya gak lupa kak ya.
1: Belum pulang mungkin dari Banda Aceh.
0: Mungkin Banda Aceh. Dalam lagi ya buat Bunda Kalera yang ada di Jemput Tengah Desmae, monggo kasih Bu dalam dengan Allah semua datang.
1: Amin. Baik, untuk spesialnya Nazir
0: Pak Adi Senardi, Pak Adi Senardi yang ada di Puslam Semangat itu, salam Pak Adi Adi Nadir, salam
1: okay.
0: Lagi Pak Yus yang di Cenda.
1: Oke, okay, spesialnya Nazir.
0: Oke, okay. Nah banyak ya, salam spesialnya buat Kanidar, moga-moga Allah beri kesehatan dan kekuatan, Allah beri umur panjang dan selamat niar ya kak.
1: Terima kasih, sehat selalu juga buat Nazir. Mau lagu apa ini Nazir?
0: Oh kak, ini tinggal satu orang, ini gak enak.
1: Apa tuh? Siapa?
0: Bu Diana, yang ada di Bintar Maria.
1: Oke, baik.
0: Terima kasih, semoga ibu sehat selalu sama suami ibu di situ.
1: Oke.
0: Kesehatan kekuatan, Allah beri umur panjang untuk dua-duanya.
1: Baik, mau lagu apa ini?
0: Lagunya di mana kak?
1: Selain lagu Aceh boleh?
0: Selain lagu Aceh boleh?
1: Selain ya. Lagu Aceh.
0: Ini lagu nih Erika ada dari Ria Amelia.
1: Judulnya?
0: Terkenang.
1: Terkenang. Oke, ditunggu aja ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Salam kembali buat kakak di studio di Nusmawe.
1: Oke, rekan sebaya ada Nazir di Sigli. Selamat malam paling baik saja buatnya Nazir yang ada di Sigli ya. Sehat selalu buat Nazir. Baik rekan sebaya, satu penelpon lagi boleh saya terima untuk putaran ini. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak De Sunadi.
2: Iya betul, tepat sekali Midar.
1: Tepat sekali, nggak miring-miring ya.
2: Iya betul nih.
1: Baik Pak Ade, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat-sehat selalu nih.
1: Alhamdulillah, semoga selalu sehat ya Pak Ade. Gimana suasana cuaca di Darussalam dari pagi ke siang ke malam? Hot nggak? Panas nggak?
2: Alhamdulillah terang nih, terang.
1: Panas ya.
2: Panas. Panas
1: kali. Membara banget hari ini ya.
2: Iya, membara betul.
1: Aduh, baiklah Pak De, silakan salam buat siapa ini?
2: Salam-salam yang pertama buat Medan.
1: Iya, terima kasih. Amin.
2: Dan titik FM tetap jaya di udara.
1: Amin insyaallah. Terus
2: buat Bunda Ani, Bunda Bika, Abu Wintara,
1: kawan
2: saya Billy, buat Pak Usni, buat banyak Bang Adril barusan tadi ya. Buatnya Bunda Karera.
1: Iya.
2: Bunda Salmi. Buatnya Bang Amsal, Bang Gilman. Buatnya fan-fan yang udah masuk dan yang akan masuk.
1: Baik, yang spesialnya ini Abu.
2: Spesialnya
1: Abu buat... pula. Salah panggil maaf. Terus spesial Pak De.
2: Spesialnya buatnya Bunda Salmi yang ada di Utengkut.
1: Okay.
2: Semoga sehat selalu, dimudahkan rezekinya, panjang umurnya.
1: Iya.
2: Dan jaga kesehatan.
1: Iya. Untuk lagu mau lagu apa ini?
2: Lagunya apa bebas?
1: Selain Aceh boleh.
2: Selain Aceh boleh.
1: Iya.
2: Lagunya dari ini aja, lagu Risau dari Pambers.
1: Risau dari Pambers, baik ditunggu ya. Aja Pak Ade. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya rekan sebaya ada Pak Ade Sunadi di Darussalam Lok Semawe. Selamat malam paling baik saja buatnya Pak Ade. Dan tadi juga ada Bu Mona di Cunda, ada Abu Bentara di Buloh, dan Aidan di Nisam, serta Nazir yang ada di Sigli. Baik rekan sebaya, kita jelang dua lagu yang akan saya hadirkan kali ini. Lagu yang dibawakan Republik dengan judul lagu Sayang Sampai Mati, pilihan dari Aidan yang ada di Nisam. Dan nanti akan dilanjutkan lagu yang sudah saya siapkan untuknya Bu Mona yang ada di Cunda dari Betaria Sonata dengan judul lagu Hati Yang Luka. Dan untuk yang lain lagunya harap ditunggu aja ya, nanti di putaran berikutnya akan saya hadirkan, tetap di Citis FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujut dah catur becak singa.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Singa cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Puna hai bila?
1: Meno bang. Masih gi ujak lagi charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Pah menurut roh ni.
4: Gedak gura piron ka bunzu. Yang mujine bu penepah le ya tung becak. Ne jak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, je ne amen pilom.
0: Bi cik nah, pak tu manjut dari rental motonya.
4: Munyo nak rental moto, ne jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak teman alamat CV Amin Family Group nya bang Tacin.
4: Alamat CV Amin Family Group nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung mahkamah syariat.
1: Beretat bang. Pupu moto tu mana hinan.
4: Munyo bak CV Amin Family Group dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pu yang perle insyaallah na hinan.
0: Cuman na supir bak drone.
4: Jelas na lah kak bungsu. Atau ne bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir. Bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih dah rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group. Melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami. IG @amin_family_group. TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group. Kami ada karena anda.
6: Tuk Haji. Tuk Haji. Pemuih-wih tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen ai roh kawan. Got tha tu uo mi dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye tengku aji. Baru nyangka kali nampak tangan te. Jadi kok tu uo mentang.
7: Nyan ke perkara aji. Ase hana lepi. Kali pi ada pu dep ki pangen. Daripada ase.
6: Ye kok bisa hana lepi tengku aji. Pu kali nampak terpi ase aji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Najit manfaat.
6: Nyan sang. Salah urun terpih Ron Kwaji.
7: Hana lon terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Bek putu asa, dahsyat tu deng Kwaji. Cina yu servis ba awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ka pega. Bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kaipo lewat nyalom.
6: Yang kenyan Kwaji. Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New AVAC.
7: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lumoy ji, lumoy telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-6-6-6.
7: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Baknyu afi AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New Hafi AC. Servis resmi AC. Melayani pemasangan baru AC. Bongkar pasang AC dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci. Langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New Hafi AC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksemawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk anda. Seseorang yang membaca tasbih 100 kali, itu ditulis baginya 1000 kebaikan. Atau dihapuskan baginya 1000 dosa. Hadis riwayat Muslim. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Rekan Sebaya, program acara Citra Warna Malam baru berlangsung 1 jam rekan Sebaya. Lumayan terasa lama ya waktu berjalan malam ini. Semoga waktunya bisa dimanfaatkan dengan hal-hal yang positif ya. Setidaknya berkumpul bersama keluarga, ngobrol, sharing and caring ya. Seharian ada kegiatan apa ya bisa diobrolin. Baik, untuk kali ini sudah ada penelpon. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, kakak sayang.
0: Masya Allah, Bunda Karera sayangku, apa kabar juga? Kabar baik, Alhamdulillah. Bunda gimana?
1: Alhamdulillah, sehat. Kantong yang kurang sehat.
0: Aduh, semua kantong pada menjerit kayaknya ya.
1: Sudah masuk kemarin, sudah keluar lagi.
0: Aduh, kalau itu kantong ya, sebelum diisi udah tahu mau keluar kemana tuh.
1: Itulah, kantongnya koyak. Tolong.
0: Bocor ya.
1: Bocor.
0: Gak apa-apa, insya Allah nanti digantikan yang lain sama Allah ya.
1: Iya, amin.
0: Amin, baik Bunda, silakan.
1: Kemarin sedikit sudah keluar lagi.
0: Ah, itu kan, dia kan udah memang udah dijatahin itu. Karena ya, apa yang udah kita dapatkan pasti ada peruntukannya kan gitu Bunda.
1: Iya, iya. Adalah syukur juga ada masuk kan.
0: Betul, kalau nggak masuk kan gimana kita mau ngeluarinnya ya nggak sih?
1: Itulah yang kita keluarin perlu.
0: Iya, itulah kan Allah udah ngasih itu solusi. Kalau Allah nggak kasih
1: ya,
0: nanti
1: bersyukur.
0: Kan, nanti gimana nih pasti pusing nih. Nggak apa-apa, insya Allah dikasih yang lain nanti sama Allah.
1: Amin.
0: Lebih banyak, lebih bagus, lebih berkah ya.
1: Amin.
0: Baik, silakan. Salam buat siapa Bunda?
1: Salam untuk Nadir di Sigli, Muslim di Bayu, Ibnu di Lampang, Pak Jus, Bu Mona di Sunda, Bunda Dewi, Bunda Salmi.
0: Baik.
1: Pak Dedi Darsa.
0: Iya.
1: Yang ada di Kumpase, Abu Bin. Siapa Bang Sam, itu semua lah.
0: Baik.
1: Tanpa terkecuali.
0: Untuk spesialnya buat siapa ini?
1: Iya, untuk kakak aja.
0: Iya, terima kasih. Masya Allah. Ada ucapannya?
1: Ucapannya selamat malam aja, selamat bertugas. Semoga kakak aja selalu mudah rezeki, tambah cantik aja.
0: Amin, insya Allah. Terima kasih. Mudah rezeki juga, sehat selalu buat Bunda.
1: Lagu apa nih?
0: Lagunya selain lagu Aceh, Bunda boleh?
1: Zapin Melayu boleh.
0: Zapin Melayu? Boleh, Lesti ya?
1: Iya.
0: Oke, ditunggu. Assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam.
0: Iya, rekan Sebaya, ada Bunda Karera di Tumpuk Tengah. Selamat malam paling baik saja buatnya Bunda Karera. Yang mau menyusul Bunda Karera silakan nih, boleh-boleh aja rekan Sebaya yang mau gabung ke 085222356469 untuk live dan pesan WhatsApp ya. Di program acara Citra Warna Malam ini Anda bisa pilihkan lagu selain lagu acara kan Sebaya.

Baik rekan sebaya, untuk berikut saya akan hadirkan dulu lagu yang sudah saya persiapkan menemani Anda semuanya. Lagu yang dibawakan olehnya Cutrani Auliza dengan judul lagu Dia Yang Kau Suka ya. Lagu ini saya pilihkan untuknya Abu Bentara yang ada di Buloh, dan dilanjutkan lagu yang dibawakan Ria Amelia dengan judul lagunya Terkenang rekan sebaya, pilihan Nazir yang ada di Sigli. Nah, untuk Anda semuanya rekan sebaya, pastikan terus di CITIS FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Lo, terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya kompak, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan. Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal. Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS-CVT, HR-V, WR-V, serta BR-V E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. Siap jalan bersama Honda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Hey,
5: kakak.
4: Asik banget nyanyi sendiri gitu.
5: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
4: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
5: Oh, iya, iya.
4: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
5: Wah, mantap. Lagi kak,
4: kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
5: Terus jurusannya apa?
4: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
5: Terus daftarnya di mana?
4: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui

0: 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran. Mulai gelombang pertama sekarang. Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
1: Oke, gas kak. Aku ke UI sekarang ya.
2: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
3: Nan habui, nak upe tu pasial bengah nyokron. Sini teh sile.
4: Padahal mai, kilo rasa.
3: Bakal nabui, mengat tangnya.
4: Punyo mai, patah dah aku pinyo.
3: Panen nalong do, nyokon kupi racikan di bun suku-suku bang rumah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata krik.
3: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habuji.
4: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan yan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long podu ati meja. Eh tu kate tu tak kri harang tapi kelung.
3: Kapal dah habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kaja dong pegah get kupi jino.
4: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
3: Bid habu lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habu. Karena get kupinyo. Drone hanan jale bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek bungsu. Hanja jauh sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh kan kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Wahai para pedagang, sesungguhnya setan dan dosa hadir di dalam jual beli. Maka iringilah jual belimu dengan banyak bersedekah. Hadis riwayat Tirmizi. Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Radio Citis FM, Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, program acara Citra Warna Malam 21 lebih 21 menit waktu Indonesia Barat. Masih bersama Nidar tentunya yang teman diandarkan sebaya sampai usai acara ini di jam 10 malam ya. Oke, rekan sebaya buat yang mau bergabung silakan saja ya. Masih ada kesempatan sekitar 1,5 jam lagi di acara ini rekan sebaya. Buat yang mau gabung silakan hubungi nomor handphone 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-060-24559 untuk live dan SMS. Baik rekan sebaya, selamat istirahat saja untuk Anda semuanya. Hari Minggu hari ini Anda habiskan waktunya buat apa saja? Buat berkegiatan di rumah ya, melakukan hal-hal yang bermanfaat, yang ringan-ringan di rumah, ataukah Anda punya perjalanan tadi di siang hari, sore hari, atau malah pagi hari rekan sebaya? Capek ya tentunya, istirahat aja deh malam ini karena besok punya kegiatan yang lebih banyak lagi. Anak-anaknya banyak yang harus disiapin besok pagi ya. Ibu-ibu ya bolehlah istirahat lebih cepat rekan sebaya. Cuaca hari ini panas membara ya. Di sekitaran Lok Semawe panas membara, enggak tahu di daerah rekan sebaya yang lain gimana? Panas juga atau ada adem-ademnya sedikit? Ya kalau emang cuaca kayak tadi tuh ya paling kita hindarilah untuk beraktivitas di luar kecuali ada kebutuhan mendesak rekan sebaya. Semoga besok kondisinya lebih baik daripada hari ini ya. Baik rekan sebaya, untuk berikut saya bakal hadirkan lagu pilihannya Pak De Sunadi dari Pambers dengan judul lagu Risau, dan ada juga lagu pilihan Bunda Carrera dari Lesti dengan judul lagu Zapin Melayu. Untuk Anda semuanya rekan sebaya, tetap di Citis FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ng pujut dah catur becak si ngah.
1: Kepu ng becak masih.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ng Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah ng becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron kak bungsu. Yang menjina apa pun ni pah leh yak tunga becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jin ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor. Nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group ni Abang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group. Nah, di Kampung Alawi. Pah dikegak. Gantung mahkamah syariat.
1: Berehat bang. Pupu motor tu mah nahinan.
4: Munyo Pak Cefi Amin Family Group. Dumpu motor nahinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group. Melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami. IG @amin_family_group. TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group. Kami ada karena anda.
6: Tuk Haji. Tuk Haji. Pemuih-wih tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai rokuan. Got tak tua mi dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tua mentang.
7: Nyangkuh perkara Haji. Ase hana lepi. Kalau pi ada pudep ki pangen daripada ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kwaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Bek putu asa, dah syah tu Ron Kwaji. Cina yu servis ba awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ka pega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpi ase, lagenyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewat nyalom.
6: Yang kenyan ku aji, ase rone talah urun serpi. Maka aji, ne serpis bak new AVAC. Dan bak new AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen new AVAC.
7: Patuman alamat new AVAC nyan. Padup lumoy ji, lumoy telepon awak nyan.
6: CV new AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New Hafi AC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk anda. Tidaklah seorang Muslim tertimpa kecelakaan, kemiskinan, kegundahan, kesedihan, kesakitan, maupun kedukacitaan
8: bahkan tertusuk duri sekalipun, niscaya Allah akan menghapus dosa-dosanya dengan apa yang menimpanya. Hadis riwayat Bukhari.
5: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Rekan sebaya program acara Citra Warna Malam ya, bersama Nidar yang menemani Anda tentunya sampai usai acara di jam 10 nantinya. Buat yang mau bergabung ada kesempatan nih rekan sebaya, silakan saja ya. Untuk menghubungi nomor handphone 0852235 6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851060024559 untuk live dan SMS rekan sebaya. Yang mau gabung di inbox Facebook silakan aja kirimkan pesan ke akun CitisFM Blog Semawe.

0: Baik rekan sebaya, sepertinya ada yang berdering, langsung saya terima saja ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bang Nadar.
0: Waduh, Bang Nadar apa kabarnya Bang Nadar?
1: Sehat, Kak, sehat.
0: Alhamdulillah, lama gak kedengeran suaranya, kemana aja ini Bang Nadar?
1: Ada di rumah juga, kadang-kadang sama Firdaus, kadang kakak gak dikit.
0: Oh gitu, ya. Saya udah lama gak ngobrol, lama gak jumpa juga ya. Baiklah Bang Nadar, silakan salam buat siapa Bang Nadar?
1: Ya.
0: Kirim salam buat siapa Bang Nadar?
1: Sama Kak Nidar.
0: Iya.
1: Caca, Firdaus. Sama Pak Jualaka dari sampai tempat terkecuali udah masuk belum masuk.
0: Baik, yang spesialnya
1: untuk Kak Nidar, selamat malam Kak, selamat bertugas panjang umur mudah rezekinya.
0: Amin, Bang Nadar juga sehat selalu mudah rezeki ya.
1: Ya,
0: mau lagu apa ini Bang Nadar?
1: Ini satu kanir yang bagus Kak.
0: Oke, ditunggu aja. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, rekan sebaya Bang Nadar yang ada di Pusong Lama yang sudah ikutan bergabung, selamat malam paling baik saja untuknya Bang Nadar. Yang mau menyusul Bang Nadar silakan ya. Boleh untuk penelpon 2 lagi, 3 lagi boleh ya. Untuk yang saat ini pingin kirimkan pesan boleh juga, masih ada kesempatannya 20 menit ke depan rekan sebaya.

Baik rekan sebaya, untuk berikut kita bakal simak dulu ada 3 lagu yang akan saya hadirkan untuk Anda semuanya. Lagu yang dibawakan kali ini dari Baby Acha bersama Fares Adnan dengan judul lagu Mama Bonita. Semoga bisa menghibur Bang Nadar yang ada di Pusong Lama. Dan nanti akan dilanjutkan lagu yang dibawakan olehnya Iklim dengan judul lagu Mahligai Seribu Mimpi. Satu lagu lainnya yang dibawakan olehnya Kira Bahar dengan judul lagu Telah Kuduga sudah saya siapkan untuk Anda. Tetap di CITIS FM, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya kompak, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal, Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS-CVT, HR-V, WR-V, serta BR-V E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. Siap jalan bersama Honda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh
5: kakak,
4: asik banget nyanyi sendiri gitu.
5: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
4: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
5: Oh iya.
4: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiyah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
5: Wah mantap. Apalagi kak,
4: kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
5: Terus jurusannya apa?
4: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
5: Terus daftarnya gimana?
4: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
5: Oh gitu.
4: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
5: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiyah Indonesia, kampus bergengsi, wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui, naku pedu pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
8: Padahal mai, cilu rasa.
7: Bakal nabui, mengat tanya.
8: Punya mai, patat dah kupinya.
7: Panen nalong do, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu ji.
8: Kupi pilihan puai gata. Yang ke kupi pilihan yan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long podu atu meja. Dekate tu tak kerih harang tapi kelung.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. kan ku pilih wah. Dan nama tulis bak mereji Aceh Kopi Original. Citra rasa kopi Aceh yang sep kental, na bak kopi get.
7: Bid habuy, lempah mangat get kopinyo. Nyong ka mangat ate long habuy. Karena get kopinyo, drone hanan jak le bak kedai kopi. Jut long pegat kopi di rumah.
8: Hai dek buntu, hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai anak Adam, jika kamu bersabar dan ikhlas akan tertimpa musibah, maka aku tidak akan meridhai bagimu sebuah pahala kecuali surga." Hadis riwayat Ibnu Majah.

Rekan sebaya, untuk saat ini kita sudah tiba di penghujung acara program Mahcitra Warna Malam edisi Minggu 23 Agustus 2026. Terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah setia bersama Radio Citis FM di gelombang 94,4 FM atau di www.radiocitisfm.com. Yang sudah bergabung juga, selamat malam paling baik saja. Aidan Dinisam, Bu Mona Dicunda, Abu Bentara di Bulo, Nazir di Sigli, Pak Desunadi di Darussalam, Bunda Karera di Tumpuk Tengah, Nadar di Pusung Lama. Terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah setia bersama Radio Citis FM. Mohon maaf atas segala hal yang kurang berkenan yang mungkin terucap ya. Selama saya temani Anda dari jam 8 sampai jam 10 di program Citra Warna Malam. Rekan sebaya, selepas ini program acara Citra Lagu Aceh kembali akan saya temani tentunya sampai jam 12 atau jam 00 waktu Indonesia Barat. Sebuah lagu dari Bagindas dengan judul lagu Sendu yang sudah saya siapkan untuk menutup pertemuan kita. Dan sebelumnya, nanti setelah ini Anda bisa simak dulu berita malam CTS FM yang dibacakan oleh Firdaus. Saya Nidar yang bertugas, pamit undur diri sementara dan sampai jumpa di program acara berikutnya.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Luas kader Jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Luxembourg. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita malam Radio CITIS FM bersama Firdaus edisi siar 23 Agustus 2026. Pemkab Aceh Utara terima bantuan mobil dapur umum lapangan dari BNPB. Dua pria di Banda Aceh diamankan usai rampas motor, polisi temukan sabu dalam bagasi. Tak kunjung diperbaiki, jalan putus di Aceh Tenggara ganggu aktivitas petani.
1: Anda sedang mendengarkan berita malam Radio CITIS FM.
0: Pemkab Aceh Utara terima bantuan mobil dapur umum lapangan dari BNPB. Dikutip dari serambinews.com dari Luhuk Sukun diberitakan, Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Aceh Utara memperkuat kesiapsiagaan menghadapi bencana dan menambah armada operasional berupa satu unit mobil dapur umum lapangan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Bantuan tersebut diterima Bupati Aceh Utara Haji Ismail Ajalil atau yang akrab disapa Ayah Wadi Jakarta pada Jumat lalu. Penyerahan tersebut turut dihadiri PLT Kepala Pelaksana BNPB Aceh Utara M. Nasir. Mobil dapur umum lapangan itu akan digunakan untuk mendukung pelayanan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana, khususnya dalam penyediaan dan distribusi makanan. Armada tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi para pengungsi serta personel yang terlibat dalam penanganan bencana di lapangan. Bupati Aceh Utara Ismail Ajalil dalam siaran pers yang diterima serambinews.com pada Minggu 26 dini hari mengatakan tambahan armada tersebut menjadi bagian penting dalam meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam menghadapi kondisi darurat. Menurut Yahwa, ketersediaan fasilitas pendukung menjadi salah satu faktor penting dalam mempercepat respon pemerintah ketika bencana terjadi. Dengan adanya mobil dapur umum, kebutuhan makanan di lokasi terdampak dapat ditangani secara lebih cepat dan fleksibel. Armada tersebut nantinya akan dikerahkan ke berbagai wilayah yang membutuhkan, terutama ketika terjadi bencana yang terdampak terhadap masyarakat dalam jumlah besar. Mobilitas fasilitas dapur umum memungkinkan pelayanan dilakukan lebih dekat dengan lokasi pengungsian maupun titik terdampak. Ayahwa juga mengatakan Pemkab Aceh Utara akan menyiagakan armada tersebut sebagai bagian daripada sistem penanganan tanggap darurat daerah. Ia menilai penanganan bencana tidak dapat dilakukan pemerintah daerah secara mandiri, karena itu koordinasi dan sinergi dengan BNPB, BPBD, serta instansi terkait perlu terus diperkuat. Pemkab Aceh Utara juga berkomitmen membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih terpadu dan terukur, mulai daripada kesiapsiagaan, evakuasi dan pemenuhan kebutuhan dasar hingga penanganan pasca bencana.
1: Anda sedang mendengarkan berita malam Radio CITIS FM.
0: Dua pria di Banda Aceh diamankan usai rampas motor, polisi temukan sabu dalam bagasi. Dikutip dari AJNN.net dari Banda Aceh diberitakan, dua pria yakni ZA 41 tahun warga Banda Aceh dan IBR 35 tahun warga Aceh Besar diamankan polisi setelah diduga merampas sepeda motor milik seorang mahasiswa. Dalam pengungkapan kasus tersebut, polisi juga menemukan sabu seberat 17,3 gram dan ganja 4,2 gram di dalam bagasi motor. PLT Kapolresta Banda Aceh Kombes Pol Teguh Priyambono Nugroho melalui Kasat Reskrim Kompol Miftahul Huda Diza Fezuano mengatakan pengungkapan kasus tersebut bermula dari laporan korban Riza Faudi, 31 tahun mahasiswa asal Banda Aceh. Menerima laporan tersebut, tim opsional Ramo Satreskrim Polresta Banda Aceh melakukan penyelidikan untuk memburu pelaku sekaligus mencari sepeda motor korban. Polisi mengamankan IBR di rumahnya di Kecamatan Krung Baru Najaya, Aceh Besar. Dari hasil pemeriksaan, polisi memperoleh informasi terkait keterlibatan ZA. Petugas kemudian memburu ZA hingga kawasan Gampung Pineng, Kecamatan Syah Kuala. Dari pemeriksaan terhadap ZA, polisi mengetahui sepeda motor hasil perampasan diletakkan di area parkir sebuah hotel di kawasan Peniti Banda Aceh. Petugas kemudian mengamankan sepeda motor Honda Scoopy milik korban. Di lokasi tersebut, polisi juga menemukan satu pisau, 4 plastik kecil berisi sabu dengan berat 17,30 gram serta satu bungkus kecil ganja seberat 4,2 gram. Selain Honda Scoopy, polisi juga mengamankan satu unit Honda Supra 125 yang diduga sebagai kendaraan pendukung aksi. Diza juga mengatakan kedua pria tersebut kini diamankan di Polresta Banda Aceh untuk menjalani proses penyelidikan lebih lanjut.
1: Anda sedang mendengarkan Berita Malam Radio City 7.
0: Tak kunjung diperbaiki, jalan putus di Aceh Tenggara ganggu aktivitas petani. Dikutip dari AJNN.net dari Aceh Tenggara diberitakan, jalan penghubung desa Kuta Tengah dengan desa Lawe Loning, kecamatan Lawe Sigalagala, Aceh Tenggara hingga kini belum diperbaiki meski telah putus selama lebih daripada 2 tahun. Kerusakan jalan tersebut menjadi persoalan bagi warga, terutama petani yang mengandalkan akses itu untuk menuju perkebunan sekaligus mengangkut hasil pertanian ke pusat kota Kuta Cane. Pantauan di lokasi, ruas jalan yang putus diperkirakan mencapai 50 meter. Kondisi tersebut membuat warga harus menggunakan jalur alternatif untuk berpergian maupun membawa hasil panen dari desa menuju pusat perkotaan. Warga setempat Iwan mengatakan jalan tersebut bukan hanya berfungsi sebagai penghubung antar desa, tetapi juga menjadi akses utama bagi petani untuk mengangkut berbagai hasil pertanian seperti gabah, kakao, jagung, hingga kelapa sawit. Kepala Desa Kuta Tengah Henry Siringo-Ringo mengatakan kerusakan jalan tersebut telah berlangsung selama 2 tahun tanpa penanganan. Menurutnya, kondisi itu sangat menyulitkan masyarakat, khususnya petani yang hendak menuju perkebunan maupun membawa hasil panen ke pusat kota. Ia juga meminta pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara memberikan perhatian serius terhadap kondisi tersebut dan turun langsung ke lokasi untuk melihat kebutuhan penanganannya. Sementara Kepala Dinas PUPR Aceh Tenggara, Satli, mengatakan pemerintah daerah telah memasukkan rencana penanganan jalan tersebut dalam program pembangunan infrastruktur. Menurutnya, usulan perbaikan telah dimasukkan dalam Rancangan Kerja Anggaran atau RKA Dinas PUPR Aceh Tenggara untuk tahun anggaran 2027 melalui skema Dana Otonomi Khusus Aceh atau DOKA. Rekan sebaya, demikian Berita Malam Radio CITIS FM edisi siar 23 Agustus 2026. Saya Ferdaus dan editor Bilal Akbar undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rekan sebaya, baru saja Anda ikuti Berita Malam Radio CITIS FM. Kembali di sini Radio CITIS FM dengan acara berikutnya. CITIS 94 FM maximally.

0: Rekan Sebaya kembali lagi bersama Dindar di program acara Citra Lagu Acara Rekan Sebaya. Setelah tadi kita bersua di program acara Citra Warna Malam, dan untuk kali ini kita bertemu di program acara Citra Lagu Acara untuk edisi siar Minggu 23 Agustus 2026 Rekan Sebaya. Tentunya Anda masih mendengarkan Radio Citis FM, Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda, yang kami pancar luaskan dari Jalan Merdeka Timur, Lorong Amal Gang Baru nomor 45, Alu Awelok, Semawe. Baik rekan Sebaya, lagu dari Rahmat RS bersama IRB dengan judul lagu Rindu Melabang sudah mengawali pertemuan kita. Sebelumnya juga tadi sudah kita simak berita malam Citis FM yang dibacakan oleh Firdaus. Dan langsung saja rekan Sebaya untuk penelpon yang pertama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan suara Pak De Sunadi.
1: Iya, tepat sekali, nggak pindah kemana-mana.
0: Nggak pindah kemana-mana. Cakep, cakep, cakep. Terima kasih. Pak De mau lagu apa ini?
1: Lagu darinya Berge.
0: Dari Berge. Oke, ditunggu. Salam spesialnya.
1: Salam spesialnya buat Caca, buatnya Nidar. Semoga keluarga Nidar dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan sejahtera selalu.
0: Amin. Amin. Terima kasih Pak De, juga sehat selalu, sejahtera selalu ya. Selamat iman, amin, dunia akhirat. Amin. Baik, mau lagu apa? Lagunya ditunggu aja. Ditunggu aja Pak De ya.
1: Iya, iya.
0: Oke. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, ada Pak De Sunadi di Darussalam Lok Sumawe. Selamat malam, paling baik aja buatnya Pak De Sunadi. Dan untuk yang mau menyusul Pak De Sunadi, ya masih bisa nirkan sebaya dua penelpon. Kita lanjut untuk penelpon berikutnya rekan sebaya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kanida.
0: Selamat malam juga Nazir. Nazir di Sigli ya. Mau lagu apa ini Nazir?
2: Lagunya? Lagu mm-hmm. aja kah?
0: Iya betul.
2: Dari Baisa Uka kak. Dari Baisa Uka, duet dengan Rahma Uka.
0: Judulnya apa?
2: Sajan Gata.
0: Sajan Gata. Terus salam spesialnya buat siapa ini?
2: Buat Allah beri umur panjang dan rezeki ya, dan Allah beri kesehatan ya kak.
0: Amin. Amin. Insya Allah. Terima kasih Nazir. Lagunya ditunggu aja ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Salam kembali buat kakak di situ.
0: Oke, rekan sebaya ada Nazir di Sigli. Selamat malam, paling baik saja untuknya Nazir yang ada di Sigli. Yang mau menyusul Nazir, masih ada kesempatan satu penelpon lagi saja rekan sebaya di putaran ini ya. Di program acara Citra Lagu Aceh, di mana hanya lagu Aceh saja yang bisa Anda pilih di acara ini rekan sebaya. Kita lanjut ke penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo.
3: Assalamualaikum cantik.
0: Ya Allah, waalaikumsalam. Apa itu bakso na yang 15 ribu?
3: Enggak, jelas kawan bakso.
0: Oh gitu. Ih, enaknya ya kalau bisa makan bakso jam segini ya di rumah.
3: Enggak, badan tambah besar nih.
0: Waduh.
3: Naik 3 kilo nih.
0: Enggak apa-apa.
3: Ini selama ini kan sayang kan udah bisa tidur siang. Tadi kan ada orang meninggal. Tapi enggak dikumikan di sini, dekat sana.
0: Oh gitu.
3: Jadi kan saya masalah untuk orang itu tadi antar nasi. Jadi pelanan gitu tidur.
0: Ya ampun.
3: Enggak bisa tidur sekarang, badannya tambah naik.
0: Ya, itu kita patut senang atau sedih ya? Senangnya udah bisa.
3: Lama-lama paling.
0: Oh gitu.
3: 20 menit gitu.
0: Oh, itu masih boleh-boleh aja sih Bunda. Enggak apa-apalah, berat badan naik itu memang udah waktunya naik kali ya.
3: Itulah karena kan sekarang hati senang, badan naik.
0: Iya, betul.
3: Badannya enggak naik.
0: Betul. Kalau kita makannya makan enggak makan batu. Hati, kita kalau enggak makan hati kita
3: kalau
0: senang.
3: Makan hati tambah hati.
0: Ya Allah, baiklah Bunda mau dengar lagu apa ini Bunda?
3: Lagu apa ini?
0: Aceh.
3: Lagu Aceh.
0: Lagu Aceh.
3: Lagu Aceh ini aja apa?
0: Oke, salam spesialnya.
3: Itu kakak aja.
0: Oke, terima kasih. Ada ucapan, Bunda?
3: Malam aja semangat sampai jam 00. Kalau takut, ya.
0: Ya ampun, nggak takut kok. Deket-deket banget dengan rumah gitu. Jadi insya Allah.
3: Itu di belakang itu ada orang tuh.
0: Nggak ada. Ditunggu aja lagunya. Iya, ditunggu aja lagunya ya Bunda.
3: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bunda Karera yang ada di Tumpok Tengah Usil ya. Katanya di belakang studio ada orang. Benar, ada tetangga itu. Serumah malah. Rame lagi. Ya insya Allah aman-aman aja, gak ada apa-apa ya. Baik Bunda Karera, selamat istirahat aja Bunda. Dan untuk yang mau bergabung masih boleh lah ya, satu penelpon lagi saya terima. Mungkin nanti susah gabungnya. Assalamualaikum.
4: Salam Kak Nadar.
0: Iya Bang Nadar ya. Iya Bang Nadar, mau lagu apa ini Bang Nadar?
4: Kak Nadar yang bagus Kak.
0: Oke, salam spesialnya
4: Kak Nadar ya Kak. Selamat malam.
0: Amin, amin, amin. Lagunya ditunggu ya Bang Nadar.
4: Iya,
0: Kak. Yo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, rekan sebaya. Ada Bang Nadar di Pusung Lama. Selamat malam paling baik saja untuknya Bang Nadar yang ada di Pusung Lama. Ada juga Bunda Karera di Tumpok Tengah, Nazir di Sigli, dan juga Pak Ade Sunadi yang ada di Darussalam Lok Semawe. Kita dengarkan lagu. Kali ini ada Gadis Manis dari Bergek dengan judul lagunya yang dipilihkan olehnya Pak De Sunadi. Dan ada Sajan Gata dari Faisal Ulka bersama Rahmah Ulka, pilihannya Nazir di Sigli. Untuk Anda semuanya tetap di Citis FM, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di at. Tanya ang pujut dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai pu kepu. Tengah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Demam ngada jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengangang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Demam yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke carta roh becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Ketak kura api roh ni kak punzu. Yang mungkin ni berapa ni pah lah yak tu dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alis ni atung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
2: Munyo nak rental motor, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
2: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Reborn, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
2: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau nebah supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
4: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
5: Tengku Haji, Tengku Haji, pun mewek tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
6: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
5: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
6: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali lepi tak pudep ki pangen. Daripada ase.
5: Ye, kok bita hana lepi Tengku Haji. Pu kali yang terpi ase Haji.
6: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
5: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
6: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame han apa?
5: Be putu asa, dahsyat de Deng Kuaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
6: Yang betoi ka pega. Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak servis ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang lepi-lepi kai po lewanya lom.
5: Yang kenyan Deng Kuaji. Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New HVAC. Dan bak New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New HVAC.
6: Patu man alamat New HVAC nyan. Padup lemboi ji, lemboi telepon awak nyan.
5: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
6: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
4: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda. Setiap dari kita pasti pernah melakukan kesalahan dan dosa, baik sadar maupun tanpa disadari.
7: Dan tahukah kamu jika pada hakikatnya sebuah permasalahan yang dihadirkan Allah kepada kita sebagai jalan menghapus dosa-dosa tersebut? Sekecil apapun masalah yang diturunkan, pastilah itu membuahkan kebaikan bagi diri kita. Tidaklah seorang Muslim ditimpa kecelakaan, kemiskinan, kegundahan, kesedihan, kesakitan, maupun kedukacitaan, bahkan tertusuk duri sekalipun. Niscaya Allah menghapus dosa-dosanya dengan apa yang menimpanya itu. Hadis riwayat Bukhari.
4: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

rekan sebaya program acara Citra Lagu Aceh yang saat ini bersama Anda. Dan ada nih dari yang menemani rekan sebaya semuanya. Yang mau bergabung ingin dengarkan lagu Aceh favoritnya, silakan rekan sebaya untuk menghubungi 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-060-24559 untuk live dan SMS. Baik rekan sebaya, saat ini 43 menit lewati pukul 22 waktu Indonesia Barat ya. Selamat istirahat saja untuk Anda semuanya yang hendak beristirahat, yang mau merebahkan badan kemudian tertidur ya. Jangan lupa ya untuk Anda semuanya rekan sebaya, pastikan Anda sudah menutup pintu dan jendelanya ya. Jam segini masih terlalu cepat gak sih buat tidur, tapi bagi sebagian orang mungkin jam segini adalah jam yang sudah larut ya untuk tidur, tapi bagi sebagian lainnya ya mungkin ini jam normal. Tergantung kebiasaan masing-masing ya. Intinya durasi tidur itu bukan satu-satunya yang membuat kita yang membuat kualitas tidur kita itu lebih baik, tapi nyamannya itu ya, nyaman dan nyenyaknya itu yang membuat tidur kita bisa berkualitas meskipun durasinya gak lama rekan sebaya. Baik, sembari menunggu yang mau gabung nih, boleh dong saya update-update berita walaupun udah hampir tengah malam rekan sebaya, yang mana serambinews.com mengabarkan ya, mahasiswa Abul Yatama terseret arus di Luhuk Ketapang rekan sebaya, dan pencarian masih berlangsung. Berita ini dirilis di jam 8 kurang 10 tadi rekan sebaya. Yang mengabarkan seorang mahasiswa Universitas Abul Yatama, Juanda, yang berumur 19 tahun, dilaporkan tenggelam setelah terseret arus saat mandi di kawasan wisata Luhuk Ketapang, Gampung Lampage, Kecamatan Pekanbada Aceh Besar pada Minggu, rekan sebaya. Hingga jam 15.50, korban yang merupakan warga Gampung Aluanaga, Syah Kuala Banda Aceh tersebut belum ditemukan. Tim SAR bersama personel kepolisian dan masyarakat masih melakukan pencarian di sekitar lokasi. PLT Kapolresta Banda Aceh Kombes Pol Teguh Priyambodo Nugroho melalui Kapolsek Pekanbada Ibtu Suryanto mengatakan pihaknya menerima informasi kejadian tersebut jam 12 dari call center Polresta Banda Aceh. Nah, menurut keterangan saksi, Juanda bersama 7 mahasiswa lainnya sebelumnya pergi camping ya di kawasan Luhuk Ketapang sejak Sabtu 22 Agustus ya. Artinya kemarin jam 11 siang rekan sebaya. Nah, pada Minggu jam 11, 4 orang termasuk korban mandi di laut sebelum bersiap pulang. Saat sedang mandi, korban diketahui sudah berada cukup jauh dari rekan-rekannya. Korban kemudian terseret arus ke arah tengah laut hingga tidak dapat dijangkau oleh teman-temannya rekan sebaya. Dan sebenarnya ya, rekan-rekan korban sempat berupaya menolong dengan melempar tali namun tidak berhasil rekan sebaya. Nah, sampai berita ini dirilis rekan sebaya, tim SAR tiba di lokasi ya jam 13.30 dan langsung melakukan pencarian terhadap korban. Dalam pencarian tersebut, Basarnas Kota Banda Aceh dibantu personel Polsek Pekanbada serta masyarakat dan nelayan di sekitar lokasi. Polisi juga mengamankan lokasi, mengumpulkan keterangan saksi dan mendata identitas korban rekan sebaya. Ya, dalam hal ini Kapolsek menghimbau masyarakat dan pengunjung pantai agar lebih berhati-hati saat aktivitas di kawasan perairan, terutama ketika kondisi arus laut berpotensi membahayakan rekan sebaya. Nah, demikian rekan sebaya beritanya ya, kita berharap korban segera ditemukan dalam kondisi selamat ya, meskipun sudah dicari.
Nah, demikian rekan sebaya beritanya ya, kita berharap korban segera ditemukan dalam

Noza dengan judul lagu Rasa Cinta untuk Bang Nadar yang ada di Pusung Lama. Untuk Anda semuanya, tetap di Citis FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal. Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HR-V, WR-V, serta BR-V E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. Siap jalan bersama Honda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh
0: kakak,
4: asik banget nyanyi sendiri gitu.
0: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
4: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
0: Oh, iya.
4: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro, plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
0: Wah, mantap. Apalagi kak?
4: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, UBI, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
0: Terus jurusannya apa?
4: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
0: Terus daftarnya gimana?
4: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
0: Oh gitu.
4: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
0: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
5: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
6: Nyan habui, naku pedo pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
7: Padahal mai, cilu rasa.
6: Bakal na bui, mangat tanya.
7: Punyo mai, patap do aku pinyo.
6: Pane na long do, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
7: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
6: Bo pane arang irone. Nyang kalung pega dari biji kupi pilihan ha buji.
7: Kupi pilihan puai gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long podu atu meja. Dekate tu takri harang tabi kelong.
6: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
7: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. kan kopi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh Kopi Original. Citra rasa kopi Aceh yang sep kental na bak kopi Gates.
6: Bit habuy, lempah mangat get kopinyo. Nyo ka mangat te long habuy. Karena get kopinyo, drone hana nejak le bak kedai kopi. Jut long pegat kopi di rumah.
7: Hai dek buntu, hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh kan kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang senantiasa mengingat Allah. Dan seburuk-buruknya manusia adalah orang yang suka mengadu domba, suka memecah belah antara orang-orang yang saling mengasihi, suka berbuat zalim, suka mencerai-berai manusia, dan selalu menimbulkan kesusahan. Hadis riwayat Ahmad.

0: Rekan sebaya program acara Citra Lagu Aceh saat ini di jam 23 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat. Masih bersama Nidar tentunya yang temani Anda rekan sebaya. Baik, untuk berikut sudah ada penelpon, saya terima saja dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Yus?
1: Iya.
0: Iya, Pak Yus mau lagu apa malam ini?
1: Lagu dari apa? Armada Jasa Cutnya.
0: Jasa Cutnya Din. Oke, salam spesialnya.
1: Spesialnya buat Kanida saja.
0: Iya, terima kasih. Ada ucapan.
1: Pas selamat malam sama Mia Bugasa Talu dan Pak Jambunya.
0: Amin. Baik, lagunya ditunggu Pak Yus. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya rekan sebaya, Pak Yus yang ada di Cunda, selamat malam, paling baik saja untuknya Pak Yus. Selamat istirahat ya, untuk lagu ditunggu aja Pak Yus. Yang ingin menyusul masih bisa untuk dua penelpon, tiga penelpon, boleh-boleh aja nih rekan sebaya ya. Di putaran ini saya nanti akan hadirkan tiga lagu. Jadi buat yang mau gabung buruan aja biar bisa lagunya saya putarkan sekalian di putaran ini rekan sebaya. Baik rekan sebaya, sembari menunggu ya kembali si update-update berita nih rekan sebaya, belakangan ini ramai banget ya pemberitaan tentang kebakaran hutan dan lahan rekan sebaya, yang tentunya semua itu ada pelakunya ya. Ada awal mulanya, ada penyebabnya rekan sebaya. Baik itu dari faktor alam atau faktor individu rekan sebaya. Sebentar lagi saya update beritanya ya. Saya terima penelpon dulu yang berikut masih kata tersambung. Assalamualaikum. Dengan siapa ini? Suaranya kecil sekali. Halo?
2: Pak Wajol.
0: Oh, Pak Wajol. Di mana, Pak?
2: Nyonya di kampung di Alupapun, Pak Wawo.
0: Oh, di Alupapun. Berarti jadwal lu aja hana pasti Jumat, Pak Wah.
2: Nyo keadaan hana cuti juga juga mode.
0: Oh nyo hai, kalau Pak Wah pegah barosa kedua lu. Kabutoy Pak Wah, berarti dengan istirahat dengan keluarga.
2: Ya, balik lawa macam bau meninggal di grup ni.
0: Oh, menan nya. Kaget Pak Wah mio menan lagu pun malam mio Pak Wah.
2: Lagu. Tak kira jinan ke Pak Wah yang god.
0: Oh, god. Salam spesial nah Pak Wah.
2: Aina kudro ke macam yang bagah bengah selamat bagah
0: bengah macam jut Pak Wah baik bagah tak Pak Wah perlai tak sit ni kat bagah tak bengah macam eh kagak Pak Wah punya menan perih mana lagu Pak Wah apa gak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Wajol yang ada di Krung Paseh. Oh, sekarang lagi di Alupapun ya. Selamat malam aja. Dan rekan sebaya kita lanjut ke penelpon berikutnya yang sudah berdering kali ini. Assalamualaikum. Dengan siapa? Coba yang gagah kenapa? Jangan kayak gitu.
3: Bercanda mas.
0: Oh gitu, tapi coba yang gagah. Asiknya yang gagah lah. Kan laki kan. Gimana kabarnya Muslim?
3: Alhamdulillah agak beragakan.
0: Sehat ya. Melaut enggak?
3: Enggak.
0: Enggak. Dari kapan udah libur?
3: Udah 2 bulan.
0: Hah? Sakit ya? Ya ampun. Jadi selama sakit ini enggak pergi melaut gitu?
3: Enggak.
0: Ya ampun. Jadi di rumah aja. Tapi udah sehat ya? Alhamdulillah, semoga bisa aktivitas kembali ya. Amin. Mau lagu apa nih?
3: Lagu dari Kamal Abe.
0: Dari? Kamal Abe, judulnya?
3: Bunda Hati.
0: Gundah hati, oke. Okay. Jangan gundah-gundah, kan udah sembuh.
3: Jangan malas ya.
0: Oh iya. Terus salam spesialnya.
3: Salam spesial buat Kak Alagi.
0: Oke. Iya. Amin, sehat selalu juga, cepat sembuh ya buat Muslim ya.
3: Amin, semoga
0: cepat. Iya, assalamualaikum.
3: Salam.
0: Muslim yang ada di Bayu, selamat malam paling baik saja buatnya Muslim yang ada di Bayu. Dan untuk yang mau menyusul ya, boleh rekan sebaya. Satu penelpon, dua penelpon, tiga penelpon, saya tetap terima nih di putaran ini rekan sebaya. Silakan saja buat yang mau bergabung ya. Kembali kita balik ke cerita kebakaran hutan dan lahan nih rekan sebaya, yang mana AJNN mengabarkan ya, tahu nggak berapa banyak udah hutan dan lahan yang terbakar nih rekan sebaya di seluruh wilayah ya yang ada di Indonesia, yaitu 1006 hektar hutan dan lahan terbakar. Dan dalam peristiwa ini Polri menetapkan 72 tersangka di 9 polda rekan sebaya. Nah, hati-hati. Jadi jangan berdalih hanya membakar lahan kebun sendiri untuk merapikan, membersihkan atau membuka lahan di lahan milik sendiri dengan cara membakar ya. Walaupun milik sendiri, tapi efeknya bisa menimpa ke orang lain rekan sebaya, sehingga bakalan berurusan dengan hukum nih rekan sebaya. Seperti yang saya kutip dari AJNN, yang mana Polri menetapkan 72 tersangka dalam 89 perkara kebakaran hutan dan lahan yang ditangani di 9 polda termasuk Aceh nih rekan sebaya. Dari seluruh perkara tersebut, luas lahan yang terbakar mencapai 1.006,67 hektar. Dirtipiditer Bareskrim Polri Brigjen Pol Muhammad Irhamni mengatakan penanganan perkara tersebut dilakukan sejak 1 Januari hingga 21 Agustus 2026 rekan sebaya. Nah, dikatakan ya bahwa modus operandi yang digunakan oleh para tersangka adalah membuka lahan dengan cara sengaja membakar agar biaya operasional kegiatan berkebun menjadi lebih murah atau ekonomis ya. Benar sih, kalau cara dibakar itu jadi lebih murah, lebih cepat, lebih ekonomis, praktis lagi ya. Tapi efeknya itu yang membahayakan. Nah rekan sebaya, 9 polda yang menangani perkara karhutlah tersebut yakni Polda Riau, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Aceh, dan Kalimantan Utara. Nah, didominasi wilayah Kalimantan ya rekan sebaya, termasuk Aceh di dalamnya juga ada, Sumatera Selatan, Jambi, dan Riau. Oke rekan sebaya, selain itu ya, Polri juga menyita sejumlah barang bukti dalam perkara tersebut. Di antaranya ada 35 korek api, botol dan jerigen berisi bahan bakar, parang, kapak, cangkul, cinsau, sampel tanah terbakar, bibit sawit hingga batang kayu bekas terbakar rekan sebaya. Nah ini jadi panjang kan urusannya ya. Jadi mungkin ke depan bolehlah kita lebih bijak untuk melakukan segala sesuatu, berpikir efek ke depannya dan bagaimana akhirnya ya dari perbuatan yang kita lakukan rekan sebaya ya. Baik, untuk berikut kita lanjut dengarkan lagu rekan sebaya. Ada Armawati AR dengan judul lagu Jasa Cut Nyadin. Pilihannya Pak Yus di Cunda. Baru saya akan hadirkan nanti lagu buatnya Pak Wajol yang ada di Krung Pase dengan judul lagu Nyak Dara Rindu. Saya pilihkan dari Fahmil Arabi. Dan ada Kamal Abe bersama Eri Juwita, judulnya Gundah Hati, buatnya Muslim yang ada di Bayu. Semoga cepat sembuh ya. Untuk Anda semuanya tetap di CITIS FM, yang terbaik hanya untuk Anda.

tidak termasuk golongan kami, orang yang memukul pipinya dan mencabik-cabik bajunya ketika tertimpa musibah, serta berseru dengan seruan jahiliyah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Rekan Sebaya, 30 menit lagi waktu saya untuk menemani Anda di program acara Citra Lagu Aceh. Dan untuk yang mau bergabung, ya Rekan Sebaya, silakan untuk menghubungi nomor handphone 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS. Yang mau gabung di inbox Facebook, silakan bergabung ke akun Citis FM Lok Semawerkan Sebaya. Ya, 30 menit sudah lewati pukul 23 waktu Indonesia Barat. Selamat istirahat saja untuk Anda semuanya yang hendak beristirahat ya. Yang lagi kurang sehat, susah banget untuk tidur. Ya, semoga bisa lebih nyaman ya. Sambil mendengarkan lagu-lagu Aceh yang saya hadirkan selama 30 menit ke depan ya, Rekan Sebaya. Rekan Sebaya, untuk berikut ada lagu dari Ayi Suntana dengan judul lagu Bulan Purnama yang akan saya hadirkan, dan dilanjutkan nanti lagu yang dibawakan oleh Fahmi dengan judul lagu Medusta ya. Dan satu lagu lainnya akan menyusul dari Pop Solo dengan judul lagu Salah Mencinta. Untuk Anda semuanya, Rekan Sebaya, tetap di Citis FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Niscaya itu akan menghapusnya, dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang luhur. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

94,4 FM Radio Citis yang terbaik hanya untuk Anda, rekan sebaya, program acara Citra Lagu Aceh yang saat ini masih menemani Anda dalam kurun waktu 14 menit lagi, rekan sebaya. Nah, untuk berikut sepertinya langsung saja saya hadirkan lagu ya. Ada lagu dari Firdani kali ini dengan judul lagu Kado Perpisahan, dan satu lagu dari Syahrul dengan judul lagu Mawa Muduro akan temani suasana istirahat Anda malam ini.

Rekan sebaya, lagu yang dibawakan oleh Sahrul dengan judul lagu Mawa Meduro yang baru kita dengarkan dan sudah membawa kita ke penghujung acara program Citra Lagu Aceh untuk hari ini, Minggu 23 Agustus 2026. Terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah setia bersama Radio CTS FM dan yang sudah bergabung, Pak Desunadi di Darussalam, Nazir di Sigli, Bunda Karera di Tumpo Tengah, Bang Nadar di Pusung Lama, Pak Yus di Cunda, dan Muslim yang ada di Bayu. Terima kasih untuk kebersamaan nyarkan sebaya. Mohon maaf atas segala hal yang mungkin kurang berkenan selama saya temani Anda. Dan rekan sebaya, untuk yang mau istirahat, jangan lupa untuk memeriksa kembali pintu, jendela, dan barang-barang berharga Anda. Pastikan juga Anda sudah mengecek kondisi si dapur ya, untuk barang elektronik yang tidak dipergunakan ya boleh dilepaskan saja dari sambungan listrik rekan sebaya. Dan saya berharap kita semua besok bisa bangun dalam kondisi lebih segar dan menjalani aktivitas yang lebih baik lagi rekan sebaya. Satu lagu yang sudah saya siapkan untuk menutup pertemuan kita dibawakan Intan Putriana dengan judul lagu Gaseh Mewayang yang akan akhiri pertemuan kita pada malam ini. Saya Nidar yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Pancar luas kadar jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Lok Semalam. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

Barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi orang baik, maka ditimpakan musibah, ujian kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Barang siapa yang meringankan kesulitan orang mukmin dari kesulitan dunia, maka Allah akan meringankan kesulitannya dari kesulitan di hari kiamat. Barang siapa yang memudahkan orang yang tertimpa kesulitan, maka Allah akan memudahkan kepadanya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan membantu hambanya selagi hamba tersebut membantu saudaranya. Hadis riwayat Muslim.

Doa ketika hendak tidur agar tenang dalam tidurnya, mudah, tidak terganggu pikiran-pikiran yang rumit, dan tidak terganggu mimpi-mimpi yang buruk.